0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, kamu sedang mendengarkan 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sama Aji teman Pro 2 seperti lagu dari Niji di atas awan ya. Teman Pro 2, kamu pernah sonde membayangkan bangun pagi di sebuah tempat di mana yang pertama kamu lihat tuh bukan gedung, bukan kendaraan, bahkan bukan layar handphone kamu. Tapi kabut yang perlahan bergerak di antara pegunungan, udara dingin yang menyentuh wajah, dan 7 rumah berbentuk kerucut yang berdiri tenang di tengah hijaunya sebuah pulau. Kedengarannya seperti tempat yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kamu tidak salah, tempat itu tuh benar-benar ada. Wairebo, negeri di atas awan. Wairebo adalah sebuah kampung adat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Teman Pro 2, kamu sudah siap dalam perjalanan kali ini? Tapi tunggu dulu, hal pertama yang harus kamu siapkan adalah stamina tubuh yang prima, gunakan pakaian yang nyaman, dan siapkan obat-obatan dan perlengkapan seperlunya. Untuk menuju Wairebo, perjalanan biasanya tuh dimulai dari Labuan Bajo. Dari sana, kita menempuh perjalanan darat menuju Desa Dengi. Titik penting sebelum trekking dimulai. Perjalanan menuju tempat yang disebut sebagai negeri di atas awan ini bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga tentang setiap langkah yang membawa kita semakin dekat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produ, lagu dari Laxrin dengan Oh Well Enough Said membuka perjalanan kita. Dimulai dari Labuan Bajo, kendaraan bergerak meninggalkan hiruk pikuk kota menuju Desa Denge. Melewati jalan berkelok, perbukitan, kampung-kampung kecil, dan bentang alam Flores yang perlahan berubah semakin hijau. Perjalanan darat ini bisa memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam, tergantung kondisi perjalanan. Semakin jauh kendaraan bergerak, semakin terasa kita sedang meninggalkan dunia yang biasa. Hingga akhirnya, kendaraan berhenti di Denge. Periksa kembali air minum, jaket, jas hujan, dan barang bawaan, karena setelah ini kendaraan tuh tidak lagi bisa membawa kita lebih jauh. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalur hutan dan tanjakan selama sekitar 2 hingga 4 jam, tergantung kondisi fisik dan kecepatan berjalan. Napas mungkin mulai berat ya, kaki terasa lelah, tetapi suara kendaraan tuh perlahan menghilang. Digantikan suara burung, angin, dan langkah kaki di tengah hutan. Teman Produ, mungkin disinilah kita memahami bahwa untuk menemukan tempat seindah Wairebo, ada perjalanan yang memang harus ditempuh dengan kaki sendiri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright teman produser, masih barengan sama Aji. Nah kita bakal lanjut lagi nih. Satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Setelah berjam-jam melewati hutan dan tanjakan, tiba-tiba di antara pepohonan mulai terlihat bentuk-bentuk kerucut yang menjulang. Satu, dua, hingga akhirnya tujuh baru niang. Rumah adat Kaswai Rebo berdiri melingkar di tengah pegunungan. Rasa lelah seakan terbayar ya ketika untuk pertama kalinya

bagaimana baru nih ya, tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka. Dan kalau kamu memilih bermalam, pengalaman Werebo belum selesai. Karena cerita yang berbeda justru dimulai ketika matahari mulai tenggelam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, lagu dari Aurora dengan Runway ini tuh rasanya melengkapi ya perjalanan kita kali ini. Matahari perlahan menghilang di balik pegunungan, kabut pun turun dan udara Wairabo tuh semakin dingin, Teman Pro 2. Jika memilih bermalam, pengunjung dapat tidur secara komunal di dalam Baruniang, menikmati kesederhanaan yang jauh dari suasana hotel dan hiruk-pikuk kota. Jaringan telepon sangat terbatas dan listrik pun tidak tersedia sepanjang waktu. Sehingga malam hari di sini menjadi kesempatan untuk benar-benar meletakkan ponsel, berbincang dengan warga, mendengarkan cerita, menikmati kopi Flores, atau sekedar memandang langit yang dipenuhi bintang. Lalu ketika pagi datang, kabut perlahan menyelimuti kampung dan atap-atap Baruniang muncul dari balik putihnya awan. Saat itulah kita mengerti mengapa tempat ini disebut sebagai negeri di atas awan. Wairabo itu bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang setiap langkah untuk mencapainya. Tentang perjalanan panjang dari Labuan Bajo, hutan yang kita lewati, tanjakan yang kita taklukkan, tradisi yang kita hormati, dan kesederhanaan yang kita rasakan. Karena mungkin yang kita bawa pulang dari Wairabo itu bukan hanya foto, tetapi cerita tentang sebuah perjalanan yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menikmati Flores dari ketinggian. Wow, Karmana, seru kan? Aja juga harus pamit ya, Teman Pro 2. See you di perjalanan selanjutnya. Bye-bye!

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ratri hadir nemenin kamu di segmen pada pagi ini. Dan ngomong-ngomong, siapa sih di sini nih yang suka belanja online? Tinggal buka ponsel, pilih barang, klik bayar dan tunggu paket datang. Semudah itu. Perkembangan teknologi memang membuat aktivitas belanja menjadi jauh lebih praktis. Kita bisa membeli makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, bahkan berbagai produk lainnya tanpa harus datang langsung ke toko. Namun, kemudahan ini juga membuat kita perlu lebih bijak. Jangan sampai karena terlalu mudah berbelanja, kita justru membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Apalagi saat melihat tulisan seperti diskon besar, flash sale, atau tinggal beberapa stok lagi. Tanpa sadar, kita bisa merasa harus segera membeli karena takut kehilangan kesempatan. Padahal, sebelum klik tombol beli, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah barang ini memang saya butuhkan? Kalau jawabannya tidak, ya mungkin kita emang nggak perlu buat membelinya. Belanja online seharusnya membantu kehidupan kita, bukan membuat kita membeli sesuatu hanya karena tergoda promosi. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang biasakan berhenti sejenak sebelum check out. Pikirkan kebutuhan, cek harganya, dan jangan mudah terbawa suasana. Karena belanja bijak bukan berarti kita tidak boleh belanja. Belanja bijak berarti tahu kapan harus membeli dan kapan harus menahan diri. Tetap di Pro 2 FM Kupang, karena di segmen berikutnya kita akan membahas cara membedakan kebutuhan dan keinginan saat berbelanja.

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, teman berdua, pernah membeli sesuatu hanya karena terlihat lucu, sedang tren, atau kebetulan sedang diskon nih? Sebelum membeli sesuatu, kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang kita perlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sementara, keinginan biasanya muncul karena kita tertarik atau merasa ingin memiliki sesuatu, meskipun sebenarnya barang tersebut belum tentu kita perlukan. Contohnya sederhana, ketika sepatu yang kita gunakan sudah rusak dan membutuhkan pengganti, membeli sepatu baru bisa menjadi kebutuhan. Tapi kalau sepatu yang lama masih bagus, lalu kita membeli sepatu baru hanya karena melihat model terbaru di media sosial, itu lebih dekat dengan keinginan. Bukan berarti keinginan tidak boleh dipenuhi. Tentu saja boleh, selama kita sudah mempertimbangkan kondisi keuangan dan tidak mengganggu kebutuhan yang lebih penting. Salah satu cara sederhana adalah membuat daftar sebelum berbelanja. Catat barang apa aja sih yang memang diperlukan dan tentukan anggaran yang akan digunakan. Dengan begitu, kita tidak mudah tergoda untuk membeli barang di luar rencana. Ingat juga, diskon bukan berarti kita otomatis menghemat. Kalau kita membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, uang tetap keluar. Jadi, sebelum check out, coba tanyakan, aku tuh beli karena butuh atau karena tergoda aja nih? Pertanyaan sederhana ini bisa membantu kita menjadi konsumen yang lebih bijak. Stay tune terus di Prodo FM Kupang karena setelah ini kita akan membahas pentingnya membandingkan harga dan mengecek keamanan toko online.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM

Nah, teman Pro2, sudah menemukan barang yang ingin dibeli? Eits, jangan langsung check out ya. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita periksa terlebih dahulu. Pertama, bandingkan harga. Jangan melihat hanya satu toko, coba cek beberapa penjual untuk mengetahui kisaran harga produk yang sama. Kedua, baca deskripsi produk dengan teliti. Perhatikan ukuran, warna, jumlah barang, bahan, masa berlaku jika ada, serta ketentuan lainnya. Ketiga, lihat ulasan atau review dari pembeli. Ulasan dapat membantu kita mengetahui pengalaman konsumen lain terhadap produk maupun pelayanan penjual. Namun, jangan langsung percaya hanya karena melihat banyak bintang 5. Baca beberapa ulasan atau review dan perhatikan apakah informasinya relevan dengan produk yang ingin kita beli. Selain itu, pastikan kita berbelanja melalui platform atau toko yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, atau informasi penting lainnya. Ingat, pihak yang benar-benar membutuhkan kode OTP atau PIN untuk membantu transaksi tidak seharusnya meminta kita memberikannya kepada orang lain. Teman Pro2, belanja online memang praktis. Tetapi kemudahan tersebut tetap harus diimbangi dengan kewaspadaan. Jangan karena ingin mendapatkan harga murah, kita justru mengabaikan keamanan. Jadi sebelum membeli, ingat 3 langkah sederhana. Cek barang, cek harga, dan cek penjual. Dengan begitu, kita bisa menikmati kemudahan belanja digital dengan lebih aman dan bijak. Di segmen terakhir, kita akan membahas cara mengatur anggaran agar kebiasaan belanja tetap terkendali. Stay tuned!

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright teman perdua, kita sudah sampai di segmen terakhir tentang belanja bijak di era digital. Belanja online memang memberikan banyak kemudahan, tetapi jangan sampai kemudahan tersebut membuat kita kehilangan kendali terhadap pengeluaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat anggaran belanja. Tentukan berapa jumlah uang yang memang boleh digunakan untuk berbelanja, kemudian usahakan tidak melewati batas tersebut. Sebelum membeli barang, kita juga bisa menerapkan aturan sederhana. Tunggu beberapa saat sebelum check out. Kalau setelah dipikirkan barang tersebut memang dibutuhkan dan anggarannya tersedia, barulah lakukan pembelian. Hindari berbelanja hanya karena takut ketinggalan tren atau tergoda promo. Promo memang bisa membantu mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi tetap perhatikan total pengeluaran. Jangan sampai membeli 5 barang hanya karena sedang diskon, padahal sebenarnya hanya membutuhkan 1. Dan yang paling penting, jangan sampai belanja mengganggu kebutuhan utama. Nah teman pro 2, menjadi konsumen yang bijak bukan berarti harus berhenti menikmati belanja online. Kita tetap boleh membeli barang yang kita sukai. Kuncinya adalah tahu kebutuhan, tahu kemampuan, dan tahu batas. Jadi mulai sekarang, sebelum menekan tombol check out, coba tanyakan 3 hal. Apakah aku membutuhkan barang ini? Apakah aku mampu membayarnya? Dan apakah ini sudah saya pertimbangkan dengan baik? Kalau jawabannya sudah jelas, barulah check out. Ratri pamit undur voice dari ruang dengar kamu di sepeda kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kamu semakin bijak dalam berbelanja di era digital. Belanja boleh, tergoda jangan. Butuh dulu, baru check out.

0: 107,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah tanggal 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama, dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always La Lisa dijadwalkan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026 di bioskop dan IMAX berbagai negara. Film ini mengikuti perjalanan Lisa dalam mengembangkan karir solonya setelah aktivitas bersama Blackpink, termasuk kiprahnya di dunia akting dan pembangunan merek pribadi. Film yang disutradarai Sue Kim tersebut sebelumnya dijadwalkan tayang perdana di Festival Film Toronto 2026. Setelah penayangan di bioskop, Always La Lisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium pada akhir 2026. Informasi selanjutnya, film Indonesia Para Perasuk berhasil meraih 3 penghargaan sebagai National Winner Indonesia dalam ASEAN Academy Creative Awards atau AACA 2026. Penghargaan tersebut diraih untuk kategori Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role untuk Angga Yunanda, serta Best Actress in a Leading Role untuk Anggun Chasasmi. Pencapaian ini membawa Para Perasuk melaju ke tahap Grand Winner Awards AACA 2026 dan bersaing dengan para pemenang nasional dari berbagai negara Asia Pasifik. Babak Grand Award Gala dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 di Capitol Theatre, Singapura. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Desember Jani merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah 4 perempuan dari 3 generasi dalam sebuah keluarga. Film garapan Aryani Darmawan ini berpusat pada Jani, gadis 13 tahun yang menghadapi hubungan renggang dengan ibunya setelah sang kakak Julia meninggalkan rumah tanpa pamit. Cempa Putri, Sigi Wimala, Tuti Kirana, dan Hiori Mika menjadi pemeran utama yang masing-masing memainkan Jani, Winnie, Oma, dan Julia. Film yang skenarionya ditulis Aryani Darmawan bersama Cynthia Haryadi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

saya.

0: 1994, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri di sini, dan kali ini di Santai Siang ya, Pro 2 Hitlist ya, buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090. Jangan lupa untuk request lagu-lagu dari musisi favorit kamu supaya mereka juga masuk ke top 20 lokal and internasional dari Pro 2 seluruh Indonesia ya, teman Pro 2. So, Ratri juga masih di sini nemenin kamu di siang yang sangat terik ini. Ini ada satu lagu dari Ray Brown dengan Sweet and Sour. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
6: Pro 2 FM.

Hari Demilova atau Joshua Tree, kita masih membawa energi yang bebas, seru dan sedikit penuh petualangan. Kadang hidup memang gak harus selalu punya tujuan yang jelas ya. Ada waktunya kita tuh cukup menikmati perjalanan, menikmati momen dan membiarkan musik ini membawa suasana jadi lebih menyenangkan. Nah kalau tadi kita udah diajak menikmati perjalanan, sekarang kita naikkan lagi moodnya dengan lagu yang lebih playful dan catchy. Siapkan energi kamu karena ada Meghan Trainor dengan Pink Cadillac yang bakal hadir berikutnya. Dan ini juga ada teman pro 2 yang masuk ya di line WhatsApp kita, katanya mau request lagunya Selena Grace ya dengan Sumpah Mati. Tenang saja, ini sudah masuk ke playlist kok ya. Langsung aja ini ada Meghan Trainor dulu ya dengan Pink Cadillac. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: closed. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Dari kawasan Tamel nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Doa X-Framing Girl dengan suara dalam kepala menjadi pengawal menjadi starting untuk santai siang kali ini. Happy weekend teman Prodo, ditemenin sama Isa Octavian. Selamat siang buat kamu yang baru aja beres kebaktian, mungkin baru pulang ke rumah, atau juga mungkin karena minggu jadi pengen bawa keluarga buat jalan-jalan, staycation, nyari tempat rekreasi yang asik di Kupang. Banyak ya pantainya, duh keren-keren di Kupang ya. Tapi tetap jaga keamanan berkendara karena ini lagi kenceng anginnya teman Prodo, lagi cukup berangin. Tapi sekarang kayaknya lagi ini ya, lagi gak terlalu ya. Kemarin malam itu aduh gila anginnya kencang banget, tapi ya sekarang kayaknya udah lebih kondusif. Jadi mungkin kamu jadi lagi nyari tempat nih untuk staycation. Selalu menikmati waktunya ya. Seperti biasa Isak akan temani kamu ya dengan lagu-lagu enak. Gak cuma lagunya yang enak teman Pro 2, informasi-informasi seru juga nanti Isak berikan untuk teman Pro 2 yang lagi tune in dengerin Pro 2 FM Kupang hari ini. So yeah, langsung aja kalau gitu teman Pro 2 ya, kita mulai dengan koleksinya Fajar Nur dan Yofi Widianto dengan Menjaga Hati.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Raffina Gita dengan Bukan Pujangga, teman Pro 2 ditemenin masih sama Isaac Octavian ya. Teman Pro 2, Isaac mau bacain dulu yang udah masuk nih ya ke ya, yang udah masuk di dalam WhatsApp kita. Ada dari Kakak Lara Purdamasari, katanya mau izin request lagunya Seventeen yang telah merelakan. Alright. Semoga siarannya makin menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Terima kasih ya Kakak Lara Purdamasari yang udah gabung barengan kita. Teman Pro 2 yang lain yang juga mau dibuterin lagu favoritnya, lagi pengen dengerin lagu apa nih? Boleh kasih tahu kita di 0811 3820 9090. Facebook kita di Pro 2 Kupang dan Instagram di @RRI Pro 2 Kupang. Isaac puterin dulu kalau gitu ya. Request dari Kakak Lara Purdamasari yang telah merelakanmu. Merelakan apa nih Kak Purnama? Merelakan yang lalu biarlah berlalu, yang berlalu soba abu, tor monitor ketua. Itu enggak? Bukan ya. Alright. Kalau kita saja kita puterin ya Seventeen dengan yang telah merelakanmu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Teman Pro2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan. Santai siang, hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan
2: RRI
0: juga dong.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

I'll Never Love Again, extended version from Lady Gaga, teman berdua. Ya, yeah, kamu ditemenin masih sama Isaac Octavian. Selamat hari Minggu untuk teman berdua yang baru selesai kebaktian, mungkin baru pulang, atau mungkin juga masih dalam perjalanan nih teman berdua. Alright, ya yeah, teman berdua, kali ini Isaac mau bagiin dulu update ya, sebelum nanti kita lanjut ke dengan Budaya Kreatif. Kali ini teman berdua dari film GJLS teman berdua, Berapi-api. Jadi film ini teman berdua udah ada teasernya, trailer sama original soundtrack teman berdua dari film GJLS, atau kalau dibaca cepet-cepet ya gak jelas, Berapi-api. Nah, film ini teman berdua diperanin sama trio GJLS dari Gen Ananta Rispo dan juga Hifsi Koir teman berdua. Mereka di film ini diceritakan sebagai damkar teman berdua. Yang kemarin kan damkar tuh kayak chef damkar. Banyak banget yang senang sama kehadiran damkar yang sering membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari ya teman berdua. Nah, benarnya teman berdua, film yang diproduseri sama Indra Yudhistira ini memberikan realitas dan gambaran tentang perjuangan sahabat masa kecil yang bermimpi menjadi petugas pemadam kebakaran teman berdua. Nah, pemilihan damkar sendiri tema ini ya teman berdua, karena memang profesi ini teman berdua jarang disorot nih. Orang banyak tahu damkar tapi kayak gak ngeh sama damkar tuh sebenarnya tugasnya apa aja sih kita teman berdua. Kita tungguin aja teman berdua, karena film ini ingin menyampaikan pesan bermakna mengenai kisah-kisah orang yang sering kali dipandang sebelah mata teman berdua. Aku juga penasaran banget sama film ini, jadi kalau ada waktu kita nonton barengan ya. After ini nanti juga kita temani kamu di Budaya Kreatif. So stay tune terus ya di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: dari kawasan Tempelan nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali bertemu dengan teman Pro 2. Kita ketemu lagi dan hari ini Isa akan ajak kamu, kita akan kenalan teman Pro 2 dengan salah satu anak muda keren yang punya usaha yang sehat. Dan juga ini bisa jadi inspirasi untuk kamu yang mungkin juga lagi ngelihat kira-kira peluang apa nih yang bisa juga kamu gunakan untuk bisa buka usaha mungkin, atau untuk mencari peluang juga nih ya teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu saya akan perkenalkan bintang tamu kita hari ini di Muda Kreatif. Seperti biasa kita hadirkan anak-anak muda dengan inovasi-inovasi keren mereka. Selamat siang, kita akan berkenalan dengan Kakak Gregor. Kakak Gregor, bagaimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Boleh pakai mikrofonnya. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Alright. Yep. Kak Gregor ini owner dari
1: Kukusan Sehat.
0: Kukusan Sehat Koe, teman Pro 2. Mungkin kamu biasa ngelihat di TikTok ya.
1: Di IG juga ada juga.
0: Di IG, yep. Kita langsung hadirkan di sini untuk kita ajak ngobrol barengan ya tentang bisnis sehat untuk berkelanjutan. Asik. Nih, kita akan mulai dengan sedikit perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang sudah sering lihat atau mungkin ada juga yang baru mendengar ini, boleh Kak Gregor kenalin dulu dirinya sedikit untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita.
1: Halo teman Pro 2, selamat siang.
0: Bisa lebih dekat ke mikrofonnya biar masuk suaranya ya. Ya. Oke. Okay.
1: Beta Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koe. Yang baru jalan ini hari day ke-17 tapi belum edit. Jadi pelanggan-pelanggan yang
0: harus tunggu.
1: Sudah tunggu nanti.
0: Okay.
1: Belum edit sudah dapat DM, Kakak belum naik kok, belum
0: ngetik. Okay. Baiklah. Ini banyak yang nunggu berarti.
1: Ada. Sudah tahu banyak tapi yang nunggu ada.
0: Asik. Okay, kalau begitu ya, teman preview kita bersama dengan Kakak Gregor hari ini kita akan ngobrol soal bisnisnya Kakak Gregor, yaitu Kukusan sehat. Oke, ini apa nih yang membuat kakak tiba-tiba kepikiran untuk bikin kukusan? Berarti setiap hari memang suka kukusan atau gimana?
1: Sonde juga kakak, beta kan ceritanya beta ini kan baru balik merantau. Jadi beta 1 tahun sebelum ini kukusan jalan nih, 1 tahun yang lalu tuh beta sudah mulai lirik, ini beta pulang Kupang nih, apa nih begitu. Beta 7 tahun merantau dari 2019. Ada pulang-pulang juga, tapi ini mau pulang terus nih bikin apa? Ya merantau di sana beberapa pengalaman ada, tapi masa iya sih kembali lagi pergi di orang minta kerja kayak begitu? Apa sih? Tapi yang ada beberapa yang beta lirik, tapi beta lirik lagi yang kira-kira kerugiannya agak minim, rugi ada tapi minim iya. Oh kayaknya boleh nih. Resikonya kita hitung resikonya. Masalahnya pulang nih. Backup-backupan dari gaji itu kan sudah soalnya ada lagi, jadi betul-betul harus hitung lah begitu kan.
0: Okay. Nah terus tiba-tiba kepikiran kukusan ini kenapa? Jadi,
1: kukusan ini bukan tiba-tiba sih kan, ini sudah 1 tahun yang lalu. Jadi ada kukusan sederhana sih, beta sebagai anak muda beta lihat beberapa usaha ini hanya perlu dikemas dengan rapi saja, macam kayak es kelapa atau apa, dikemas dengan gaya-gaya milenial sudah okay sih. Ya, si penjualnya, terus konsep jualannya, terus cup-cupnya itu sudah okay. Salah satu beta konsepkan kayak kukusan ini.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak menurut kakak sebenarnya sederhana pun sudah apa-apa, yang penting packagingnya.
1: Iya, gitu, selain packaging, konsep-konsepnya.
0: Okay.
1: Iya. Makanya beta datang dengan kursi portabel, meja portabel. Ini anak muda lihat nih kan. Ya ada aura-aura anak mudanya begitu. Beda sana pikol meja, pikol bangku yang pakai kayu begini lebih
0: pikol sapa
1: ya. Betul. Oke.
0: Jadi akhirnya pengen punya konsep itu. Nah, siap. Tapi kan sebenarnya ada banyak juga nih pilihan. Jatuh ke kukusan ini kenapa?
1: Jatuh ke kukusan sebelum kukusan kakak beta mau bikin street coffee.
0: Oh, okay.
1: Beta soalnya makanya beta pun kiris ini, beta pun kris buat pembayaran nih itu kopi. Banyak yang ditanya, ini betul kok beta bilang, iya itu usaha sebelumnya, cuman beta agak ada pending dulu. Beta coba fokus di sini dulu, karena beta ini hari di day 17, pengalaman yang beta rasa kakak di usaha-usaha kayak begini, bukan yang menurut ketong keren, tapi yang orang butuh. Dan beta sadar kukusan sehat ini ternyata banyak yang butuh begitu.
0: Okay, jadi melihat peluang ya, banyak yang butuh kukusan sehat.
1: Kukusan
0: ya. Oke, karena memang juga sekarang ini ya banyak orang yang mulai ingin hidup lebih
1: iya, betul.
0: Simple, praktis tapi tetap sehat.
1: Betul.
0: Oke, okay. Jadi kakak menyediakan itu ya.
1: Siap.
0: Menjawab kebutuhan itu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau misalnya juga kakak lihat ya dari ini sudah di beberapa waktu ini kakak berjualan ya.
1: Iya.
0: Antusiasme dari orang-orang ke kukusan tuh gimana? Mungkin kalau di luar kan kita udah banyak banget nih orang
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Orang berkejaran untuk cari kukusan ya. Kalau di luar tuh udah kalau pagi-pagi tuh kukusan berjejeran sudah sebanyak makanan-makanan yang betul, lainnya betul. Gitu. Kalau kakak lihat di Kupang antusiasmenya seperti apa
1: nih? Beta lihat sih kakak kukusan ini biasa saja sih. Cuman mungkin karena beta betul-betul fokus tau kakak. Beta fokus, beta pulang merantau, beta pembisnis sih, beta usaha nih. Nah yang lain mungkin dia punya kerjaan, dia punya kerja tapi dia mau sambil usaha.
0: Ya.
1: Hasil nah beta datang dengan beta fokus, beta konsisten. Terus beta datang dengan beta punya gaya sendiri, konsep sendiri. Nah mungkin itu jadi hal menarik atau jadi sorotan dari orang-orang. Ini anak muda berdiri pinggir jalan pagi-pagi. Nah, beta berdiri pinggir jalan pagi-pagi dengan beta pengkukusan. Terus konsepnya juga beta kuat di konten juga. Beta sadar sosial media, apalagi TikTok punya power tuh sekuat apa. Jadi yang beta rasa sih beta beda dengan kukusan-kukusan, beberapa kukusan Kota Kupang mungkin ya, mungkin hanya konsep dan cara dimanfaatkan di sosial media saja sih.
0: Konsepnya nih yang kakak tawarkan yang seperti apa nih?
1: Konsepnya ini biasa saja kakak. Beta kan kayak lebih kelihatan anak mudanya begitu. Beta dengan ya ketong tahu lah anak muda kalau video di mana-mana, kursi portabel, terus meja portabelnya, terus dengan beta juga genjot di TikTok juga beta bikin day-nya, day 1, day 2. Terus beta bikin yang memang beta kebetulan suka sebelum beta edit-edit video, sebelum beta bikin konten ini, beta suka nonton video yang dia punya aktivitas yang dia cut kayak begitu. Beta terapkan di kukusan ini. Kebetulan kemarin-kemarin beta bikin konten di TikTok tuh cuman kata-kata buat genjot beta punya like begitu. Beta hitung beta pulang nih ini beta pakai begitu. Nah, sekarang kontennya lebih terarah begitu. Jadi tiap day-nya tuh beda orang kan. Jadi orang-orang pun ada yang datang memang dong sone mau masuk kamera, ada yang datang juga dong respon baik beta minta izin masuk kamera, dan ada yang datang karena tanya lagi begitu kayak dia kayak hadir kembali kayak begitu. Kemarin dia hadir, ini hari dia mau hadir lagi begitu. Okay, ada sih kata beta. Okay. 17 hari ini beta lihat seperti itu.
0: Oke. Okay. Biasa kalau cara kakak minta izin gimana nih kakak?
1: Biasa boleh. Kebetulan beta di sana beta merantau jadi security, jadi sudah biasa dengan bahasa izinnya beta. Jadi beta bilang pertama dong datang, entah dong sudah send dari sana, sudah berat di beta sudah mau berhenti situ. Selamat pagi kakak, kak beta selamat pagi kak, kukusan enggak? Dia bilang iya kak. Kak beta izin ambil video boleh buat posting di TikTok? Ada yang bilang aduh kak jangan. Oh ya siap beta tetap video, cuman kelihatan tangan saya beta sambil layani kakak buat beta punya dokumentasi begitu.
0: Oh begitu ya. Ada, jadi bisa yang cuman tangannya
1: ada,
0: bisa
1: iya, bukanya. Iya. Oh. Jadi kelihatan beta itu kan memang aktif, dari beta bawa dandang masih panci masih penuh sampai selesainya itu.
0: Wah, asik. Kasih. Gini, ini memang dari awal udah kakak pikirkan akan
1: Sudah beta pikirkan itu begitu. Bahkan dari 1 tahun sebelum beta pulang pun beta
0: sudah ada imajinasi.
1: Sudah ada imajinasi. Wow, TikTok ini kita mau kasih besar dengan kalau ketom posting ketom punya aktivitas orang suka atau tidak begitu. Jadi beta dulu fokus di quotes begitu kasih naik dia punya viewer saja begitu.
0: Oke, okay. Sekarang udah ketemu nih
1: sudah
0: pengennya
1: pun konsep yang sesuai asli jalurnya.
0: Oh, oke. Okay. Kukusan akhirnya jualan kukusan dengan aktivitasnya, dan ini juga ternyata rame dan banyak
1: rame,
0: orang yang merespon secara positif.
1: Nah
0: dalam beberapa hari ini akhirnya dengan banyak yang merespon, banyak yang juga senang, kakak kepikiran nanti kedepannya bakalan membawa gimana nih untuk
1: ya
0: kukusan ini, sama
2: apakah nanti bakalan
0: fokus ke lebih ke kontennya lagi atau memperbesar kukusan kuenya atau gimana nih kukusan sehatnya?
1: Jadi jauh di belakang itu kakak, beta pergi merantau, beta beberapa beb saudara dan beb adik-adik juga ikut beta di sana. Jadi beta duluan di sana dan dong ikut beta di sana. Jadi beta punya satu cita-cita tuh, ini kelihatan sederhana di mata orang lain tapi ini peluang begitu. Beta berharapan sih beta sangat akan fokus di sini di kukusan ini. Mungkin beta juga mulai lirik-lirik ini apa dari petani-petaninya langsung. Beberapa beta cari di pasar belum ketemu. Mungkin dari di sini ada yang mau promosikan dia punya hasilnya langsung kan. Biar beta beli langsung dari dia saja begitu. Jadi beta beli langsung dari dia begitu, dan beta harapannya sih kukusan sehat koe yang beta punya ini bukan hanya di Selam depan kantor bupati lama, tapi mungkin ada di beberapa titik begitu, karena beta fokus sekali begitu.
0: Eh, tapi kita lupa nih tadi, punyanya kakak apa aja nih kukusan sehatnya?
1: Beta punya ada ubi jalar sejenis ungu oranye, dan yang putih. Okay.
0: Dan yang putih.
1: Ya, yang putih itu dia sama kayak, dia bukan ubi keladi, bukan semacam itu. Dia semacam ungu, tapi dia warna putih, dia lebih enak lagi.
0: Oh, begitu.
1: Ya, jadi kayak saudaranya ungu, oranye sama putih itulah. Tapi putih itu yang lebih enak. Terus ada pisang, jagung, kentang, wortel, telur. Baru itu saja.
0: Wortel juga ya?
1: Wortel juga ada.
0: Oke.
1: Beta lihat di luar sih banyak yang labu.
0: Iya, benar.
1: Terus sukun, terus karet. Ini kan kadang pakai modal toh, jadi kita lihat kakak minta dulu baru beta sediakan. Begitu pasarnya sudah makin ramai yang minta, baru kita sediakan. Sediakan sebentar sudah beli, rugi juga beta.
0: Betul.
1: Jadi sejauh ini orang Kupang, maksudnya yang di beta punya kukusan sendiri, beta pelanggan sejauh ini belum ada minta yang lain selain sambal. Orang Kupang pulih dia kan harus yang tabakan
0: iya. Gitu. Kalau di luar kayaknya jarang ada pakai sambal, kalau kita sih harus sambal ya. Cerdas. Jadi harus dilihat dengan selera pasar juga ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang paling banyak biasa orang suka yang mana nih?
1: Biasa orang suka ubi ungu.
0: Oh, ubi ungu.
1: Ubi ungu dengan jagung. Dengan jagung manis. Tapi yang ubi putih itu lebih enak lagi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Ya, kita tungguin. Karena mungkin tidak familiar sih ya.
1: Tidak familiar. Ada beta punya pelanggan, dia sone jauh, dia pun tempat kerja sone jauh dari beta pun tempat jualan situ. Dia kemarin beli, ibarat kemarin beli, besok pagi dia datang tanya beta yang itu lagi. Nah, beta, ini suka tumun yang ternyata tahu bahwa ini lebih enak. Beta bilang, dia lebih enak. Lebih enak kakak. Jadi beta bilang, iya dia itu kalah di warna saya kakak. Ungu dengan oranye lebih mencolok kan. Begitu.
0: Oke. Keren ya. Nah, kalau juga misalnya jualan-jualan ubi, apa dan lain sebagainya. Ini kan harus ada triknya juga nih kak. Kalau kakak jualnya dari jam berapa sampai jam berapa, supaya kan meminimalisir orang beli itu masih tetap hangat, ya, fresh dan lain sebagainya. Kakak strateginya gimana?
1: Beta startnya dari, pokoknya jam 5 itu beta sudah keluar. Beta sudah keluar, jam 6 itu sudah ready lah, sudah harus ready. Di situ, karena dia di jam-jam yang beta rasa nih kakak, dia sudah naik dari jam 8 ke atas, masuk-masuk jam 9 itu sudah... Orang mungkin sudah mulai fokus ke, sudah mulai ke makanan berat aja, makan berat. Kalau di bawah itu masih okay lah, bahkan kena serang, kadang ketong sampai linglung sendiri dengan ini ramenya pembeli ini, begitu.
0: Jadi cari waktu yang tepat gitu.
1: Cari waktu yang tepat, dan selain itu ya, beta rasa yang datang di beta punya ini 80 atau 85 bahkan 90% dari TikTok ini, dong tau dari TikTok. Jadi selain itu ya harus betul-betul baca dia punya alur lah di TikTok begitu.
0: Ya, jadi setiap kali sambil jualan itu kakak sekarang ini live atau
1: beta
0: tag video?
1: Beta tag video karena beta beberapa kawan-kawan yang bilang apa sambil live juga. Ya beta punya hitungan, beta rasa live beta di pagi hari sangat efektif. Orang semua pada sibuk mau kerja, lu live siapa yang nonton? Lu live siapa yang nonton? Orang mempikirnya, sedangkan ketemu punya pasar nih orang-orang yang berangkat kerja nih. Dia kemana bawa motor mau sambil lu nonton ketemu punya live begitu. Nah kalau dengan beta ambil video, pulang beta edit bikin konten, kapanpun dia mau lihat dia bisa lihat. Tanpa dia sadar pun nanti dia scroll, kok beta ada di dalam dia muncul. Yeah. Begitu.
0: Hari ini lihat apa sih, besok lihat lagi apa sih? Akhirnya teringat terus.
1: Iya, teringat terus.
0: Oke.
1: Jadi beta beta sampai ini hari beta sudah terlalu live.
0: Lebih seringnya bikin konten.
1: Bikin konten saja.
0: Ini kakak kontennya setiap hari berarti.
1: Konten setiap hari.
0: Edit setiap hari.
1: Edit setiap hari. Jadi pulang makan belum makan edit. Jadi mau dibilang beta merasa sebagai owner, sebagai karyawan dan sebagai editornya juga.
0: Jadi banyak banget job desk.
1: Iya, jadi biar siapa tahu Tuhan berkati kukusan sehat koe dia makin melebar di Kota Kupang, ownernya sudah rasakan semua duluan. Ya, jadi pulang tuh makan belum makan, video edit dulu. Karena beberapa yang beta cerita kakak, sampai ada yang DM beta tuh.
0: Bilang belum masuk.
1: Kakak yang day sekian belum naik. Begitu. Siap-siap kakak, ini sementara loading. Padahal itu waktu itu beta sudah sampai di pakai hashtag, sudah tinggal mau posting saja. Nah, tapi karena jaringan kurang mendukung, dia ada DM begitu.
0: Nah, mau lihat siapa yang datang beli hari ini. Karena ini
1: sudah pasti semua kelihatan. Bahkan ada cerita menariknya kakak. Ada beta punya pelanggan yang Ini kan beta baru BPHP baru berlangganan iCloud. Mm. Jadi kemarin belum. Okay. Video penuh.
0: Iya.
1: Beta sudah
0: biasa pasti gitu.
1: Beta sudah minta izin video kakak. Beta ini izin ambil video ya buat beta posting di TikTok. Oh iya boleh. Nah sudah ambil video beta su. Oke dia kamera su oke. Beta layani begini. Pas beta kembali mau kasih mati begini. Penyimpanan penuh.
0: Satu tarikar.
1: Pas posting FYP dan beberapa yeah. dari kukusan setko ini kan beberapa ini kan FYP terus. Mm-hmm. Ya, jadi di komen lah sama kakak Nona ini.
0: Hei, bisa nada.
1: Kalau kakak Nona ya dengar bisa sebut nama.
0: Nanti dia bilang kakak bapile orang. Ah,
1: beta pikir itu kakak. Beta pikir itu karena yang beli 11 orang yang posting cuma 10, satu pasti merasa. Itu beta juga di posisi dia pun pasti. Ini maksudnya ke mana gitu. Jadi beta bilang kakak mohon maaf. Jadi beta sudah jelaskan juga di dia punya caption tuh penyimpanan kalah duluan. Jadi beta sudah jelaskan di caption begitu. Jadi inilah mulai itu semula terjadi lagi begitu.
0: Okay. Jadi memang belajar juga dari pengalaman.
1: Iya, pelajaran.
0: Asik. Kayak jadi sekarang memang fokusnya langsung kedua ini ya, konten sama ya, kukusan konten ini. Oke. Okay. Kita udah ini sebenarnya makin besar jadi bisa ada lah yang ngebantu.
1: Betul.
0: Minimal ngedit lah. Betul. Oke. Okay. Baiklah. Nah, kakak ini mungkin juga bisa kakak kasih tahu juga ya untuk tadi kan katanya buka jam 6 sampai sehabisnya gitu ya.
1: Sehabis.
0: Harinya nih apa? Hari kerja atau apa? Setiap hari atau gimana?
1: Dia Senin sampai Sabtu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Senin sampai Sabtu ya.
0: Senin sampai
1: beta
0: Sabtu.
1: Buka, iya begitu. Startnya dari jam 5.10 dari rumah jam 6 kukusan sudah ready begitu.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya on time jam 6 itu harus sudah ready.
1: Iya, jam 6 beta harus disiplin begitu. Harus ready.
0: Oke. Okay. Di
1: Selam, di perempatan Selam, persisnya depan kantor Bupati Lama yang sekarang Universitas San Pedro.
0: Oh ya, benar-benar depan Universitas. Oh itu yang jajaran jualan-jualan itu ya?
1: Yang biasa beta di samping mobil Samsat parkir tuh.
0: Oke.
1: Kalau sorenya gorengan, beta di sampingnya sedikit. Begitu.
0: Oh.
1: Okay. Jadi beta bacanya, beta jauh dari Nunbaun nih kakak. Cuman beta bacanya kalau Nunbaun kan ada tanggul kan di situ. Mm-hmm. Cuman kayaknya beta punya insting lihat tempat yang sekarang nih ini oke juga ini. Orang mau pulang dari Kampung Solor atau dari Ueba mau arah ke Alak wajib dia lihat beta. Dia mau turun dari Kuanino atau dari arah sini ke Alak dia lihat beta. Terus dari Alak mau naik kerja ke sini pasti lihat beta. Dan pagi mencolok sendiri-sendiri di situ.
0: Oh iya benar
1: yang lain. Itu beta hitung ini fixnya di sini.
0: Begitu. Asik. Ya benar-benar sih. Karena kalau sore kan udah rame banget sama ya, gorengan kan dan lain sebagainya.
1: Orang lewat bahkan sudah tahu ada siapa di situ. Mata sudah penuh dengan ini orang-orang.
0: Oh, situ. Strateginya asik. Oke. Nah, kakak ini bang, kalau dari yang kita udah obrolin, kakak banyak punya pengalaman sekali nih dalam strategi untuk marketing. Pasar emang belajar atau udah punya pengalaman atau gimana nih?
1: Marketingnya kan beta lebih beta rasa di TikTok gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah beta sudah pikir ini kukusan satu tahun yang lalu. Terus beta suka nonton video orang-orang di luar yang dia punya aktivitas. Ya itu satu video penuh baru dia cut. Beta pribadi rasa itu
0: efektif.
1: Beta suka ini beta senang akan skip video yang kayak begini. Entah dia dari sederhana dia cuci motor saja tapi kamera sebentar di sini entah durasinya berapa terus dia potong. Beta suka nonton yang begitu. Beta konsepkan di kukusan ini.
0: Jadi membawa apa yang kakak sukai juga ya, dalam konten ini. Oke. Nah ini kan selain kakak tahu caranya untuk di TikTok nih orang algoritmanya orang suka yang video kayak gini. Yeah. Terus jualannya harus yang kayak gini. Ini semuanya kakak konsepkan sendiri atau gimana nih? Konsultasi atau apa?
1: Beta sendiri.
0: Oh.
1: Ini barang ini jalan beta sendiri. Bahkan beta pulang merantau tuh.
0: Sebelumnya juga bisnis atau gimana?
1: Beta kerja di luar, beta kerja ikut orang di luar. Jadi beta pulang merantau tuh kurang lebih belum 2 minggu pancinya beta sudah beli yang beta pakai sekarang. jadi beta
0: visioner ya.
1: Pancinya tuh beta sudah beli. Tapi waktu itu beta masih lebih fokus tuh di kopi tadi. Kukusan ini
0: beta belum. Kakak sempat jalan atau enggak?
1: Sempat jalan, tapi lokasi dia jalannya bukan di lokasi yang beta mau.
0: Oke. Okay.
1: Cuman beta sudah duduk terus nih beta soalnya ada aktivitas. Jadi beta pilih lokasi yang lain. Mm-hmm. Lokasi yang beta tunggu belum ada respon. Kukusan saja dulu beta hantam. Memang beta sudah lihat dua opsi ini.
0: Oh, oke.
1: Begitu. Jadi Beta lihatnya seperti itu, Kakak.
0: Oke, jadi berarti dari awalnya udah perencanaan untuk Coffee Street, cuman karena memang belum bisa berjalan, Kakak ke Kukusan dulu.
1: Iya, Kukusan dulu. Jadi ini hari pelan-pelan hasilnya mulai terasa karena beta dengan mama toh, beta dengan mama, mama pagi-pagi beta turun dengan mama. Awal-awal baru mulai itu sekali beli itu kan untuk sekali beli sudah belinya sedikit satu hari pun sudah habis. Tapi beta tahu bahwa ini ketong tetap baru harus mulai. Datang biar orang tahu begitu.
0: Betul.
1: Nah, sekarang tiap hari mama harus turun begitu. Jadi sudah mama harus turun belanja bahan. Jadi sekarang mama sudah mulai, orang tua sudah mulai senyum juga. Maksudnya lihat hasilnya sudah terasa kan. Kadang beta menggila, beta bilang, sekarang baru mulai senyum. Beta seomongin dari satu tahun lalu, beta bilang. Ini barangnya beta seomong dari satu tahun lalu, beta bilang begitu.
0: Oke. Okay.
1: Sejak lama.
0: Oke, oke, oke. Jadi tapi meskipun lihat sudah lama, tetap dengan menyiapkan konsep gitu ya.
1: Yeah.
0: Kakak udah pikirin matang-matang nih, bahkan sampai mau gimana, arah kemana, yeah, udah betul, dipikirin. Betul. Luar biasa nih. Nah, kalau jualan kukusan seperti ini, tantangannya apa sih kakak yang bisa kakak temu?
1: Tantangan sih sejauh ini, tantangan sih...
0: bahan baku di Kupang berarti aman sih kayaknya.
1: Masih sejauh ini masih aman. Bahan bakunya
0: di pasar kan kayaknya setiap hari ada.
1: Masih aman. Ada beberapa saja yang sudah langganan kan. Langganan kan offer lagi dari orang-orang di daerah kan. Jadi kadang ya tergantung dari mereka lah. Beta di ujungnya kan begitu. Jadi kalau mereka agak macet, sampai beta juga macet, pelanggan besok datang tanya, kakak ini sana ada macet semua jadinya. Begitu.
0: Oke, okay, selain itu apalagi nih biasanya jadi tantangan. Kalau misalnya bahan-bahan kayak gini rentan rusak atau enggak nih?
1: Rentan rusaknya tuh rusak sih soalnya sih, cuman kayak dia soalnya sesuai perhitungan, macam kayak pisang. Tak salah kalau beli terlalu banyak, ini beli maksudnya belinya soalnya terlalu hitung, ini
0: cepat ini ya?
1: Iya, cepat kuning. Ada beberapa yang kulitnya bahkan mau lusa pun mungkin dia baru masuk mau kuning. Ada yang pagi tadi baru beli sih masih agak hijau baru mau kuning-kuning.
0: Ya?
1: Sore sudah mulai hekoku sudah kuning semua. Jadi hal-hal seperti itu yang beta baru di ini hari baru day 17. Jadi belum terlalu banyak pengalaman. Ini sih pahit-pahit yang beta rasa sih.
0: Tapi udah mulai lihat-lihat ya strategi kalau pisang kayak gini.
1: Iya, sudah mulai lihat. Jadi seperti pebisnis-pebisnis dahulu yang sudah apa ya? Artinya lebih harus lebih fokus yang memang best seller begitu.
0: Yeah.
1: Nah, beta juga sudah mulai lirik ke situ. Beberapa yang kurang best seller ya kita lengkapi saja. Begitu. Ada yang memang cari tapi sudah sebanyak yang best seller ini begitu.
0: Yap. Karena kan mungkin ada yang selainnya berbeda-beda gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau juga misalnya jualan kayak gini ya kukusannya itu kakak strategi gimana nih supaya masaknya jam berapa supaya ke jam 6 udah ready tapi nanti sampai selesai itu tetap masih fresh gitu.
1: Masaknya beta dari jam 3. Kalau banyak beta rasa dari jam 3. Kalau memang beta hitung banyaknya ini kakak kadang dari beta di day 4 atau day 5 tuh.
0: Itu hitungnya kapan?
1: Itu Sabtu,
0: prediksi atau gimana?
1: Itu Sabtu pertama kakak. Nah, Sabtu pertama beta pikirin CFD atau selam nih. Ini CFD atau selam nih. Cuman banyak yang komen di TikTok, kakak besok ready. Kok kakak besok buka jam berapa? Banyak sangat. Jadi beta bilang di beta punya mama, hantam itu bahan semua. Habiskan sudah. Okay. Ini yang komen yang beta lihat nih. Ini besok pasti naik nih beta bilang begitu. Dan memang seperti yang beta hitung. Dari situ beberapa yang bilang, kawan-kawan ada yang bilang, hari Sabtu PCF desa, beta pikir sudah, ini beta orang sudah tahu beta di sini sa. Toh PCFD pun katong cari orang-orang seperti dong. Ini dong sudah tahu.
0: Benar.
1: Begitu.
0: Di CFD juga kayaknya ada juga
1: ada beberapa
0: kan. Oke. Okay. Jadi mendingan tetap stay
1: di tempat saja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang segala sesuatu ini juga didapatkan saran dari netizen yang komen-komen.
1: Betul. Beberapa hitungan tuh dari netizen ini.
0: Keren. Memang kekuatan media sosial tuh.
1: Iya, kekuatan media sosial itu kan.
0: Yap, kita memang harus memanfaatkan peluang ini sembari juga tetap belajar melihat apa yang menjadi selera pasar, betul, apa yang menjadi kesukaan pasar. Oke. Okay. Nah, teman Perdua, kita masih ngobrol bersama dengan Kakak Gregor di sini ya, owner dari Kukusan Sehat Ko ya. Kamu yang mungkin sering lihat kontennya di TikTok atau juga penasaran karena ini menarik dengan dua konsep nih, jualan sekaligus juga ngonten teman produser, dan ternyata ketika dipadukan sangat menarik dan sangat juga menjanjikan teman produser. So, kamu yang mau bertanya tentang pengalaman dari Kakak Gregor, boleh banget WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau kita juga sementara live nih di YouTube kita RRI Kupang. Teman produser yang mau bertanya boleh langsung ke situ, dan nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti masih bersama juga dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koes. Stay tune di Fredo FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isak Octavian, dan kita juga masih bersama dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koe. Kita udah ngobrol banyak nih tadi ya soal gimana akhirnya Kukusan Sehat Koe ini hadir di Kupang, dan juga dengan konsep yang berbeda, teman Prodi 2, modern dan juga sekaligus berjalan dipadukan dengan konten di media sosial. Yap, dan kita lanjutin nih Kak Gregor, sebelum nanti kita coba untuk lihat beberapa pertanyaan yang udah masuk dari teman Prodi 2 ya. Nah, kita juga pengen tahu nih Kakak ya, dari Kakak Gregor sendiri, gimana sih membangun komunikasi, hubungan dengan customer yang datang, supaya orang bilang biasa kalau orang udah nyaman tuh nanti bakalan datang lagi gitu. Kalau Kakak kayak gimana caranya?

0: Kuncinya
1: harus
0: ya?
1: Ramah kuncinya. Bahkan di TikTok tuh kakak, komen-komen ada yang beta lihat profil entah akun palsu, ada pun yang masih anak, beta klik dia punya profil, beta lihat masih anak kecil, beta tetap balas. Beta tetap balas. Jadi memang betul-betul beta jual keramahan juga begitu.
0: Iya, tapi memang sih setuju kalau di zaman yang sekarang ini kita memang perlu perhatikan itu juga.
1: Betul, ya? Betul. Karena kalau ya beta, kalau beta di posisi dia, semua komentar lu balas, beta mengkomentar lu sana balas, kayaknya wih, kayak ini kenapa begitu. Jadi beta semua begitu
0: kan. Kayak menjaga apa namanya, menjaga hubungan dengan
1: betul, betul.
0: Nah kakak, kalau juga kalau berjualan kita kan perlu hitung-hitungannya nih.
1: Betul.
0: Kakak hitung-hitungannya seperti apa nih supaya juga tetap kan ada yang ramenya, kita juga gak bisa pungkiri nanti mungkin ada hari dimana mungkin tidak sebanyak yang biasanya.
1: Betul.
0: Kakak biasa setiap hari tuh menakar kayaknya biar ready begini ready begitu, stok berapa, itu seperti apa supaya mengurangi kemungkinan untuk rugi nih?
1: Pokoknya yang seperti yang best seller itu ini kan baru di hari ke-17 ini hari baru hari ke-17, jadi masih standar lah begitu ya. Jadi kemarin habis lebih cepat pun ini hari bukan berarti beta langsung hantam, oh kemarin habis cepat ini hari dua kali ya. Jangan begitu, itu cari baru mulai kalau kekuatan powernya besar dengan modal oke. Tapi kalau beta ini dari sini sudah beta punya jangkar di sini sudah, jadi hitungannya harus kuat begitu.
0: Oke.
1: Nah, masih terlalu pagi lah untuk ini begitu, untuk mau jor-joran karena kemarin cepat habis begitu.
0: Oke, ini harus perhitungan ya. Oke.
1: Siap.
0: Kita coba lihat ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Siap. Soalnya tadi ternyata live YouTube kita sedikit terkendala jaringan ya. Mungkin berangin atau apa nih. Kita coba lihat dari WhatsApp dulu. Ini ada dari, ini seru nih pertanyaannya. Dari kakak Kevin nih. Pertanyaannya, kalau katong anak muda mau memulai bisnis di kuliner dengan modal terbatas, apa nih hal pertama yang harus dipersiapkan?
1: Hal pertama yang harus dipersiapkan, ya kalau beta jelaskan beberapa beta punya kawan juga yang suka masak yang mau mulai ini ya, sibuk di dapur tapi konten tuh jalan dulu ya. Konten jalan, masak untuk makan, konten udah jalan, lama-lama audiens mulai datang begitu, penonton betul, mulai betul. Sering-sering nonton,
0: cari pasar dulu
1: ya. jangan barangnya jalan, kita punya sosial media atau sebagainya belum jalan, itu fatal begitu.
0: Tapi jadi, setuju.
1: Jadi jalan dulu, jadi kayak misalnya nih, kakak mau bikin apa? Kakak mau bikin kopi begitu, bikin kopi, atau mau bikin apapun. Ini beta sonde terjun di situ, cuman yang beta alami di kukusan ya. Bikin di rumah dulu, konten dulu, begitu. TikTok dulu.
0: Yeah. Nah,
1: itu bisa hantar ya, bisa lah beta yakin itu bisa cukup luas lah dia punya. Penontonnya kan lumayan juga tuh. Begitu.
0: Tapi setuju sih, karena memang, kata saya bisa pungkiri juga ya, kalau misalnya kita udah terlebih dahulu ready dan ya tidak semua orang kan dapat tempat yang memang benar-benar betul. Orang semua akan ramai dan lain sebagainya. Tapi kalau lu tidak bersiap, ya nanti apalagi kalau makanan kan satu hari itu kalau sene habis ya berarti.
1: Iya, betul kakak.
0: Rugi modal sih atau keruhanan. Siapa yang mau makan sendiri?
1: Jadi kebegitu sih. Jadi coba-coba saja di rumah dulu sambil konten saja dulu.
0: Iya, benar-benar. Nah ini juga kayaknya mirip nih dari kakak Yuliana di Belo. Katanya kalau bisnis kuliner berbasis pangan lokal nih benar-benar bisa jadi peluang atau bagaimana nih kalau menurut kakak?
1: Ya beta rasa sih bisa jadi peluang kakak. Bisa jadi peluang kembali lagi dengan, karena beta ini pendatang baru sih. Kukusan ini beta ini baru 17 hari. Beta baru 17 hari, nah, tapi
0: dari yang pengalaman kakak gimana?
1: Pengalaman beta rasa beta kemarin sudah antar di salah satu dinas di kantor di Nekolan begitu. Terus lagi kakak beta punya cerita lain lagi, beta dapat ada orang jauh, dia dari Sumatera Utara, Medan. Dia karena beta punya konten, mungkin dia suka nonton atau apa, dia DM beta. Di awal dia komen, dia bilang ini pesan untuk dibagi-bagi boleh, dibagi-bagikan boleh. Jadi beta bilang sangat boleh kak. Terus lanjutlah ke DM dia begitu. Dia transfer uang besok beta bagi-bagikan begitu. Nah itu apa yang bikin dia bisa datang di beta kakak kalau bukan beta punya konten begitu. Jadi beta rasa sih itu. Jadi peluang atau apapun itu beta rasa dengan beta pengkukusan ini kakak, produk atau ketom punya usaha atau apa tuh 50 saja. 50 lagi ke 100 tuh ya harus dibantu dengan sosial media begitu.
0: Oke, okay. Terima

0: Emang bener sih, harus dibantu sih sekarang di zaman ya, sekarang ini ya. Sekarang, karena orang kalau mau cari apa-apa kan rekomendasinya lihat di
1: betul kakak. Media sosial. Yang bisa datang mereka datang ke sini ada beberapa tuh yang memang dari TikTok yang antar dong ke beta sini. Ada cerita-cerita menarik yang beta alami beberapa hari ini di sampai hari 17 ini ada beberapa cerita menarik yang beta alami.
0: Iya, tapi setuju sih sekarang ya kita sangat harus memanfaatkan TikTok untuk mengantarkan orang untuk tahu jualan kita ya. Karena kan sudah terlalu banyak jualan di Kupang. Betul. Kalau kita tidak memperkenalkan, orang tidak kenal kita, ya orang pasti pergi di yang mereka tahu tuh. Bukan pergi yang tidak tahu.
1: Beta hari kedua kakak, beta di hari kedua ada satu ibu dia lewat sama dia punya anak. Dia sempat omong di depan situ pas lewat beta punya jualan. Beta dengar. Dia bilang apa nih begitu. Orang sendiri tahu padahal itu memang beta baru mulai juga. Itu baru di day 2 tuh. Dia lewat sambil beta dalam hati, mama turun toh biar mama maloi dulu toh biar tahu toh. Nah, di hari ketiga keempat orang sudah mulai datang. Itu beta yakin percaya itu TikTok punya TikTok punya hasil lah begitu.
0: Algoritma memang sangat kuat ya bekerja. Asal kan kita juga memang bikin konten tuh harus sesuai sama pasar, selera orang ya. Okay. Nah, ini ada juga nih yang keren ya dari kakak Andi di Oisapa. Ini kayaknya tadi kita udah sempat ngebahas juga sih. Kak Andi bilang apa yang bikin beda dari kukusan sehat kue dengan kukusan-kukusan yang lain nih?
1: Kalau secara kukusan sih, nah kayaknya sama sih. Tapi bahan bakal komentar bahan, ya komentar satu komentar yang beta baru baca kemarin juga, lalu beta kasih tunjuk di beta punya mama juga, kata yang kerja sama-sama di rumah. Dia komentar bilangnya bersih sih. Dia komentar ada di day ke berapa lah dia komentarnya bilangnya begitu. Dan itu semua orang yang punya usaha di bidang kuliner pastinya jaga itu. Jaga soal kebersihan. Tapi ya lagi-lagi dibantu dengan sosial media tuh itu sih yang beta rasa bikin beda. Beta punya konsep dengan beta punya alat-alat, beta punya kursi, beta punya meja, beta standby dengan tripod, beta punya tripod banner juga. Beta pakai yang memang orang lihat nih ini dia kayak ya anak muda lah begitu. Jual
0: modern ya.
1: Modern gitu.
0: Ya benar. Ya karena kalau di luaran sih itu rata-rata udah begitu ya.
1: Iya, di luaran sih kalau beberapa sudah begitu.
0: Kupang kan kita masih lihat yang konvensional.
1: Iya, masih pakai
0: gerobak.
1: Bannernya masih pakai ini spanduk. Kayu usuk tuh. Nah, beta datang dengan beberapa yang ya sudah kayak modern lah begitu.
0: Okay. Ini ada yang keren nih dari kakak Clara di BTN. Katanya kakak terima pesanan juga untuk acara atau kegiatan tertentu, gimana nih?
1: Iya, beta itu yang tadi beta bilang kakak, beta baru kemarin di kantor, salah satu kantor di Nekolans itu beta antar. Itu baru pertama. Beta sempat linglung juga dengan hitung-hitungannya. Karena ini kukusan sehat baru jalan berapa, 15 hari orang sudah pesan. Beta dengan ibu sering-sering hitung-hitung, oh cocok juga, bisa juga. Terus ada satu kantor lagi yang ada 2-3 hari yang lalu baru komunikasi, sudah oke, tapi masih menunggu nanti kalau dia DP berarti dia tak kerjakan begitu.
0: Iya, karena kan sekarang juga kalau gathering dan lain sebagainya kan sudah ini ya, makanan lokal semua.
1: Iya, makanan lokal.
0: Sediakan ya. Jadi ini sebenarnya peluangnya sangat besar sih, tinggal bagaimana kita mau. Dari kakak Petrus katanya ini sedang mempersiapkan inovasi seperti apa nih untuk kukusan sehat biar bisa terus berkembang.
1: Iya, beta yang beta dengar dari yang sudah dahulu-dahulu mau di konten di TikTok atau apa ya, konsisten, disiplin. Setuju. Itu selebihnya apapun itu lu harus konsisten, disiplin saja. Betul. Menurut beta kakak. Mau ini hari dia angin keras, anakku bang bilang angin keras, angin
0: jual pagi-pagi badai, pagi,
1: jangan angin-angin lah begitu. Ini hari ada, besok ada. Orang juga malas begitu.
0: Tapi itu sih yang sering jadi tantangan. Kita kan anak muda banyak moodnya ya. Tiba-tiba hari mood mau tiba jual, besok pak malas mah mood.
1: Beta masih rasa kakak. Kadang bangun sudah di day 17 ini beta bikin alarm jam 4. Nanti alarm sudah bunyi. Nantilah dulu, tarik dulu. Baru karena ya ini di dalam rumah kerja beta dan ibu, bapak juga bantu-bantu. Nah, di situ ibu bangun sudah, ini sudah jam begini. Tapi giliran pulang lihat hasilnya sudah santai, enak begitu, enjoy, kayak puas lah begitu.
0: Tapi mungkin
1: awalnya begitu sih.
0: Mungkin teman produ juga banyak yang merasa begitu, tapi kan harus dilawan ya. Itu
1: tetap harus dilawan.
0: Tetap bangun ya.
1: Harus dilawan
0: ya. Apalagi kalau terlanjur keluar modal sampai bangun kan. Betul sekali. Terlanjur beli dandang lah ya.
1: pulang merantau belum sampai 2 minggu dan anak sudah beli duluan. Nah, sekarang sudah 2 bulan, 2 minggu ya, 2 minggu sejak awal sebelum 2 bulan ini Dandang sudah beli duluan, Panji sudah beli duluan begitu.
0: Tapi memang kalau kita sudah biasa berkorban di awal tuh ya itu yang akan bikin jadi mau sana mau ya.
1: Betul. Beta hitung itu kan, beta pikir beta ikat beta pun malas nih dengan uang sekeluar ini. Lu mau jalan ke sana nih. Ini uang sekeluar nih begitu.
0: Iya, setuju. Memang harus begitu. Kita harus keluar modal supaya mau sana mau kita akan melawan.
1: Iya, harus resiko. Lawan. Kalau masih tahan belum, nanti uang malah dialihkan ke yang lain nanti
0: ujungnya. Betul. Bisa-bisa belanja lain. Bisa-bisa beli HP. Oke, nah kakak ini udah makin dekat dengan segmen terakhir kita di ruang UMKM dan kuliner muda kreatif. Gak berasa kita udah ngobrol udah hampir 1 jam ini. Siap, ya. Siap. Apa pesan juga dari kakak untuk teman-teman yang lagi dengerin kita, ya mungkin juga baru mau coba nih, baru mau coba untuk bikin usaha, atau mungkin sudah coba tapi tersendat. Kan banyak juga nih yang sudah coba atau sudah terlanjur keluar modal tapi ternyata feedbacknya kurang sesuai dengan harapan. Apa nih semangat yang bisa kakak bagikan ke teman-teman supaya juga mau tetap berjuang untuk usahanya.
1: Ya kalau dari beta sih kakak, yang beta juga sudah tanam di beta pendiri sendiri, konsisten, disiplin, dan kerjasama macam kayak ada ini singkat ceritanya, ada satu ama dia pagi-pagi dia pergi antar sayur. Ada orang jemput, orang perusahaan dari bagian-bagian arah Bolok sana yang jemput dia punya sayur. Dia cerita dia jual sayurnya sudah lama, sudah tahun. Tapi ketika dia lihat beta pun konsep, dia lihat dia sambil tunggu orang itu jemput, dia lihat beta sibuk dengan kamera, tripod sebentar kiri, sebentar kanan, pelanggan datang beta tarik tripod ke sebediri, kamera hidup begitu. Terus beta kasih tunjuk dia ama yang ama biasa lihat tuh kemarin yang ama beli juga tuh dia hasil ini, beta kasih tunjuk dia beta punya konten. Wih, begitu ya dia bilang. Jadi beta bilang ama, kalau ama di rumah ada anak yang sibuk dengan handphone atau dia punya handphone, coba kerjasama dengan dia. Ama punya usaha nih jualan sayur begitu. Dia seasik-asik dia main handphone, dia sempatkan posting entah bikin akun khusus atau apa. Tiap hari posting-posting saja dulu. Siapa tahu di satu hari postingan itu FYP-nya larinya kemana atau apa. Karena dia cerita dia punya sayur tuh organik. Dia soalnya ada campur pupuknya tuh, soalnya ada pakai kimia-kimia, tapi dia merasa kok soalnya jalan-jalan stuck di situ terus. Nah, beta pendatang baru yang baru 17 hari di day 3 ke atas tuh sudah sangat banyak yang kenal beta punya kukusan begitu. Jadi beta rasa sih apapun itu konsisten, disiplin, dan sosial media sekarang begitu. Karena beta disiplin jam 6 tuh beta sudah bilang di orang nih jam 6 ready, harus jam 6 ready. Mau pamalas karmana pun jam 6 ini orang sudah tahu. Nanti besok orang bilang kakak ketompi jam 6 kakak soalnya ada. Jadi itu kurang bagus juga. Dari beta sih itu saya.
0: Oke, konsisten,
1: disiplin
0: dan juga
1: harus manfaatkan
0: kolaborasi media, juga ya, kerjasama juga. Karena mungkin tidak semua orang bisa nge sama media sosial. Betul. Tapi sebenarnya sekarang bisa belajar sih ya.
1: Betul, betul.
0: Kan tidak susah-susah lagi, ada template semuanya. Betul, tinggal betul, kakak. Gas aja ya teman-teman dua. Oke, baiklah Kak Gregor, menarik sekali perbincangan kita hari ini, ngobrol tentang bagaimana kakak akhirnya membangun bisnis yang sehat dengan untung berkelanjutan, kolaborasi antara berjualan dan juga kekuatan media sosial ini. Betul. Ternyata ketika dipadukan luar biasa sekali ya, efeknya ya. Dan kita benar nanti makin banyak juga teman-teman yang memanfaatkan peluang ini ya. Karena kalau mau tunggu cari kerja nanti lama. Oh, betul, ya. Betul. Kita yang harus menciptakan peluangnya nih teman Pro 2. Terakhir nih, kata-kata yang selama ini menjadi kekuatan untuk seorang Kak Gregor supaya tetap semangat menjalani usaha, menjalani kehidupan lah gitu ya. Quotes yang selama ini kakak pegang jadi
1: kalau
0: prinsip.
1: Kalau yang beta pegang sih semenjak masih di rantau begitu, ya di rantau beta rasanya. Rasanya hasil yang masuk juga lumayan, tapi sering beta bilang beta punya diri, mau sampai kapan begitu kak. Itu singkat tapi mau sampai kapan begitu. Apapun ini hari kalau misalnya ada yang masih duduk, ada yang masih tidur, coba tanya diri sendiri mau sampai kapan begitu. Ya beta di sana, beta kerja ya lumayan juga. Cuman beta tanya mau sampai kapan beta begini-begini terus. Beta harus kena marah untuk dapat gaji begitu-begitu. Itu yang beta tanam diri sendiri, mau sampai kapan begitu beta. Itu saja kak.
0: Karena ini satu dua kata sebenarnya itu.
1: Iya. Sampai kapan? Mau sampai tapi... kapan begitu? Apapun itulah mau sampai kapan.
0: Iya, iya, iya, iya, benar. Pilihan itu kan ada di betul, kita ya. Betul. Terima kasih banyak sudah memberi kita banyak pelajaran hari ini ya, Kakak Gregor.
1: Siap, terima kasih.
0: Sukses ya. Untuk kukusan sehat koinnya.
1: Amin, amin.
0: Supaya makin rame jadi peluang juga untuk teman-teman yang lain, untuk petani-petani kita yang
1: betul, ada di Kupang. Sudah mulai lirik untuk koordinasi langsung sama petani, cuman belum ketemu. Mungkin ada.
0: Dengar nanti. Petani mungkin jarang main medsos ya. Anaknya bisa, mungkin bisa, kalau bisa, orang tua ya, kamu itulah, ada
1: kerjasama dengan anak kan bisa. Kita tahu dia punya bapak ada petani ini, petani ubi, petani.
0: Betul
1: ini,
0: betul gitu. Ya supaya langsung lebih fresh, lebih betul, betul. Bisa terjangkau juga ya. Ya
1: kan? Efeknya ke pelanggan pun. Aporsinya mungkin bisa lebih
0: betul.
1: Naik lagi begitu.
0: Iya, iya, asik nih. Kita tungguin semoga nanti makin besar dan bisa kita
1: amin, amin.
0: Bawa lagi untuk bercerita tentang pengalamannya siap, di Peredua FM Kupang. Teman Peredua, sekian untuk Budak Kreatif hari ini. Bisnis sehat untuk berkelanjutan bersama dengan Kakak Gregor, owner dari Kukusan Sehat Koi. Jadi kamu yang arah-arah ke Selam ya, yang kerjanya di arah-arah sana.
1: Betul.
0: Kalau jangan lupa mampir
1: dari ya. Kuan Nino dari arah-arah Bobo sini turun ke Selam, nanti pagi-pagi lihat sebelah kanan tuh depan kantor daerah tuh, kantor Bupati Lama tuh di situ.
0: Ada satu di situ
1: ada
0: ya.
1: Ada satu di situ sendiri. Kalau pagi-pagi dia sendiri di situ.
0: Oke, okay, teman Peredua, supaya bekalnya praktis, nyaman di perut, betul, sehat betul, juga betul. Begitu ya. Teman Peredua bisa coba nanti Kukusan Sehat Koi. So, sekian untuk obrolan kita siang ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan pelaku-pelaku usaha lainnya yang ada di Kota Kupang, dan kita berharap ini makin besar peluang yang bisa diciptakan oleh teman-teman UMKM dan menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Kupang. Selamat siang teman Peredua, ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang, balik lagi ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, waktunya untuk Isak bagian ke kamu Pro 2 Sport. Gak bakal yang berat-berat sih, karena emang lagi hari Minggu juga, jadi mungkin kamu gak pengen dapetin update yang gimana-gimana, but it's okay teman Pro 2. Abis nanti Isak bagian juga update ya teman Pro 2 dari menuju MotoGP Malaysia teman Pro 2, yang makin deket nih. Ada update dari Mercedes George Russell teman Pro 2. Ya, apakah bisa menaklukkan MotoGP Malaysia ini? Kita nanti habis ini dengerin update-nya ya. Sebaris saya juga punya apa kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM. Selamat bergabung. Yang lagi driver ojol atau apa namanya? Yang kamu kalau lagi naik, ini aku mau ngomongnya gimana nih? Kamu yang lagi naik kendaraan, terus itu adalah kendaraan online gitu ya teman, produk taksi online. Terus kalau dia lagi puterin Pro 2 FM, berarti kamu wajib bintang 5. Karena dia udah pilihin sajian hiburan terbaik. Asik, bisa banget bridgingnya ya. Jangan lupa juga untuk download mobile application kita RRI Digital ya. Biar kamu bisa dengerin siaran RRI dimanapun dan kapanpun. Biar kamu bisa terus menikmati nih sajian siaran-siaran menarik yang akan terus kita hadirin untuk nemenin teman Pro 2.

0: buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu. Open.
1: Ulang tahun Isaac Octavia.
0: Iya. Ini suara siapa ini?
1: Selamat ulang tahun pokoknya buat Isaac dan juga semua teman Produa.
2: Yang hari ini juga menemui hari bahagia.
0: Terima kasih. Hari bahagia. Tuhan berkati.
2: Ya, sekian sehat, warta sehat. Berita hari ini.
1: Pokoknya
2: ya.
1: Oktober bernya apa? Beruang.
0: Berkat.
2: Ya.
0: Berkat. Bersinar.
2: Bersinar. Bernas.
0: Bersinar,
1: berusaha,
0: ya.
2: Berbuah,
0: bertumbuh, berakar, beriman,
1: berani,
0: berdampak.
2: Udah. Berduit.
0: Berbesar hati.
2: Iya, bisa jadi koko-koko. Iya kan ini.
0: Alright, teman Produa. Ya kita nanti setelah ini lanjut dengan beberapa update di Produa Sport ya. Jadi buat kamu yang lagi tune in di Produa FM Kupang, stay tune karena lagu-lagu enak masih bakalan tersisa puterin buat teman Produa yang lagi di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai. Apa yang bisa dilihat

diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Bagi kamu para pecinta wisata ekstrim, Gua Istana Ular tentu akan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menantang untuk dijelajahi. Berlokasi di Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua ini memang menjadi rumah bagi ratusan ular dan beragam hewan reptil lainnya. Beragam jenis ular diyakini menghuni gua berukuran sekitar 509 meter persegi ini sejak lama. Konon, ada ular putih berukuran besar yang disebut-sebut sebagai raja para ular di sana. Menurut cerita turun-temurun yang ada dan diyakini masyarakat Desa Galang Manggarai

Barat NTT. Keberadaan istana ular ini dahulu terjadi karena sebuah peristiwa pada suku Ronggon. Legenda tentang dua orang kakak beradik yang melakukan hubungan sedara, kemudian diasingkan dan mengungsi ke sebuah gua. Buah hasil dari hubungan terlarang tersebut adalah keturunan mereka berupa ular. Dan kutukan berlanjut dengan keduanya yang kemudian berubah wujud menjadi ular dan dipercaya mendiami gua tersebut hingga kini. Sampai saat ini, belum pernah ada yang mencapai ujung lorong dari gua istana ular. Menuju Desa Galang dapat ditempuh dengan mudah transportasi darat dari Labuan Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Pemandangan indah dari rindangnya pepohonan, hamparan sawah, hingga nuansa khas pedesaan daratan forest tersuguh pada sepanjang perjalanan. Setibanya di Desa Galang, ada ritual penyambutan secara adat bagi pengunjung sebelum bergerak menuju Goa Istana Ular. Dari desa, perjalanan menuju goa ditempuh dengan berjalan kaki, menapaki anak tangga sekitar 20 menit hingga tiba di mulut goa. Sebelum memasuki Goa Istana Ular, terlebih dahulu akan dilakukan ritual adat di mulut goa. Salah satu prosesnya adalah mempersembahkan sebutir telur ayam kampung sebagai salam sekaligus panggilan dari warga kepada saudaranya di dalam goa untuk menampakkan diri kepada tamu yang hendak diajak menengok ke dalam goa itu. Hingga kini, warga Desa Galang meyakini bahwa penghuni istana ular tersebut adalah saudara mereka. Sehingga segala tradisi yang dilakukan pun pengembangannya sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan keberlanjutan atau upaya perlindungan terhadap eksistensi dari gua istana ular sendiri. Bagaimana? Anda tertarik untuk menguji adrenalin dengan berkunjung dan menjelajahi Goa Istana Ular?

Ditemenin sama Isak Octavian, teman periode 2. Dan ya, yeah, teman periode 2, kali ini update di periode 2 sport dari Mercedes George Russell yang menegaskan keyakinan untuk meraih hasil positif di babak balapan utama sirkuit Jepang setelah dapetin hasil kualifikasi yang memang sedikit kurang memuaskan, teman periode 2. Namun meskipun hasil kualifikasi kemarin kurang memuaskan, George Russell optimis nih di edisi kali ini akan meraih performa yang lebih maksimal. Kita tungguin ya teman periode 2, apakah nanti di GP kali ini Russell akan memberi performa terbaiknya. Let's see ya, GP Malaysia kali ini. Dan ini juga jadi update yang terakhir ya untuk Pro 2 Sport, karena after ini kita bakal lanjut dengan Pro 2 Entertainment.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Perdua, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Srihardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hadini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hadi di dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hadini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

Dari Shake With Her, teman Perdua ditemenin masih sama Isaac Octavian. Ya, teman Perdua, kali ini kabar gembira datang di Nona, teman Perdua, yang berhasil masuk dalam jajaran nominasi UK Music Video Awards 2026. Dengan video music mereka Work, Nona dapetin nominasi untuk kategori Best Choreography in a Video. Dan di kategori ini, Nona akan bersaing dengan sejumlah nama besar seperti FKA Twigs, lalu juga ada Adela, ada Gener 8 Iron featuring Young Lan, ada juga Bad Bunny, ada banyak nih teman Perdua ya. Dan sebuah kebanggaan ya untuk kita teman Perdua, karena Nona ini sebagai salah satu girl group asal Indonesia di bawah 88 Rising yang akan ada dalam UK Music Video Awards. Semoga aja ini jadi pembuka jalan untuk musisi-musisi Indonesia lainnya teman Perdua, supaya bisa juga berprestasi di internasional ya teman Perdua. Dan Isaac mau putarin dulu karena mereka debutin nominasi ini untuk lagu mereka yang judulnya Work. Kita bakalan puterin buat kamu teman Perdua, tapi kita cari dulu ya Work by Nona ini, spesial buat teman Perdua yang lagi tune in di Perdua FM Kupang. Dan jangan lupa ya, nanti di pukul 15 sampai pukul 17 kita bakalan bergabung bersama Perdua FM Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional. So, this is Nona with Work.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi.

0: terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi.
1: Macam banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload, ya siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tak bisa kelain hati dari Club Project, teman Pro 2 nganterin kita untuk hampir sampai di akhir dari kebersamaan di Santai Siang. Thank you banget buat yang udah milih Pro 2 FM untuk jadi hiburan kamu, untuk jadi teman perjalanan, untuk jadi teman hangout, teman nyari tempat buat staycation, teman weekend kamu. Tak bisa, sudah harus pamit karena setelah ini lagu-lagu enak masih bakal terus hadirin dan kita akan bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk melihat update kira-kira lagu favoritnya kamu masuk gak sih ke top 20 lagu Indonesia terfavorit di Pro 2 FM seluruh Indonesia ataupun top 20 lagu baca negara terfavorit di seluruh Indonesia. Thank you banget buat yang udah bantu Pro 2 FM Kupang. Ketemu di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

teman berdua. Saatnya kamu mendengarkan info Perdue FM Kupang edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan Isak Octavia. Kita ke informasi pertama teman Perdue. RMBTS memberikan donasi senilai 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar untuk mendukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Kabar ini disampaikan Museum Nasional Korea, RM atau Kim Namjo memberikan kontribusinya melalui Yayasan Museum Nasional Korea. Nantinya dana ini akan digunakan untuk melengkapi koleksi museum. RM sendiri memang telah ditunjuk sebagai Duta Museum Global pada Juni lalu dan mengaku senang dapat berperan dalam mengembangkan museum di Korea Selatan. Conjuring resmi tayang di bioskop Indonesia 1 Oktober 2026. Drama komedi Indonesia ini dibintangi oleh Dito Darmawan, Maizura, dan Sheila Fernanda. Conjuring mengisahkan seorang yang berada di dalam dilema hidup memutuskan menyembuhkan diri dengan bergabung dengan komunitas cosplayer Jurik Setan di Alun-Alun, Bandung.

Dan informasi yang terakhir, teman Perdua, Forgotten Island resmi tayang di bioskop Indonesia 2 Oktober 2026. Film animasi komedi fantasi ini diisi suara oleh Hearl, Lisa Sobrano, dan Dave Franco. Film Forgotten Island mengisahkan petualangan dua sahabat perempuan yang terjebak masuk ke dunia misterius yang selama ini mereka kenal sebagai mitologi di masyarakat Filipina. Sekian update info Perdua, kita akan segera bergabung bersama Perdu FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional.

0: siapa. Kalau dari liriknya kamu bedah nih ya, itu udah jelas banget lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang tetap bisa struggle walaupun udah gak bareng sama orang yang pernah ada di hidupnya selama ini. Aduh, pasti ada yang lagi relate sama lagunya ya. Mudah-mudahan aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah, kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace Top Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: melewati berdua. Ya, seenggaknya ada temen lah ya kalau berdua. Kalau sendiri kan agak deg-degan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Nggak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang benar kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Maria Romaria 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru iya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: Ade Govinda terbelah jadi dua teman produser, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Tetap aku Lomba Sihir, salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikila. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

yakni Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Calai Mingse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikilah Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raimla Ode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro
2: 2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: minggu ini yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Berdua masih di Indonesia Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperu dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman-teman Prodio, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Prodio bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

2022 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, Teman Perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan I Just Might. Number 3.

0: kedua nomor 2 yang menjadi runner-up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate It I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Pria 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pria 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisnandar sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Happy weekend untuk band Pre2. Seru-seruan bareng sama Yunda kali ini di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna di si weekend hari Minggu ya teman Pre2. Tapi kalau biasanya udah hari Minggu tuh ya yang semangatnya on fire banget dari hari Jumat kemarin, tiba-tiba mulai perlahan menipis semangatnya karena besok udah hari Senin ya. Kembali ke rutinitas dan pekerjaan. Aduh, pokoknya semangat aja sih teman Pre2. Jadi kesempatan yang ada, pakai sebanyak-banyaknya untuk recharge energi, habiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Ya urusan besok masih ada waktunya ya. Dan pastinya paling seru lagi kalau udah pantau Pre2 FM Kupang, karena Yuna masih hadir untuk kamu menemani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Kalau di hari Minggu udah pasti akan ada koleksi-koleksi dari K-pop, J-pop, teman Pre2 yang mana akan Yunda hadirkan juga untuk menemani kamu. So, kita langsung dengarkan aja koleksi selanjutnya yang mana kali ini datang dari Saja Boys dengan Soda Pop dari K-pop Demon Hunters untuk original soundtracknya teman Pre2. Ini yang di request tadi sama Kak Lula, udah gabung ya di line WhatsApp kita. Oke. Langsung aja Yunda hadirkan sebagai lagu yang mengawali kebersamaan kita di edisi weekend kali ini.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu Bruno Mars dengan Risk It All, teman Pre-2 ya. Aduh, kalau udah lagu-lagunya Bruno Mars pas banget sama jam-jam kayak gini ya, teman Pre-2. Udah mulai cari sunset ya. Ini kalau misalkan yang weekend-nya pergi ke pantai, pas banget sih, ini udah golden hour juga teman Pre-2. Dan kalau ngomong soal hari ini, ternyata ada informasi seru juga untuk kamu teman Pre-2, karena untuk kamu pecinta hewan, ternyata hari ini dikasih peringatan sebagai Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober teman Pre-2. Dan ini menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang bisa menular pada hewan dan juga kepada manusia. Oh, dari hewan kepada manusia gitu teman Pre-2. Nah, penyakit ini dikenal sebagai zoonosis dan bisa menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi teman Pre-2. Nah, di sepanjang pukul 17 sampai di pukul 18 nanti kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Hewan Sedunia dan juga beberapa penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia yang perlu untuk kamu ketahui, karena ini langsung dari laman World Health Organization atau WHO yang pastinya punya insight yang bagus juga untuk informasi ini teman Pre-2. So, Yuna mau kasih satu nomor lagu dulu deh dari koleksinya Jersey Lucy dengan Baik Hati teman Pre-2. Nah, ini salah satu lagu yang kemarin juga sempat di request sama teman Pre-2 yang gabung di line Instagram ya. Jadi ini lagu pas kemarin Yunda denger, enak banget walaupun di tengah kontroversi dari band ini ya. Kita nantikan aja untuk updatean terbaru dari mereka. Tapi Yunda makasih satu nomor lagu kali ini dari JC Lucy dengan Baik Hati. Spesial untuk kamu teman Pre-2 yang baik hati masih setia pantau.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Sore ceria with Prodia.

Ya Rodrigo, teman Pro 2 masih menemani tentunya di edisi weekend kali ini. Nah, ngomong soal Hari Hewan Sedunia, teman Pro 2 yang hari ini tepat di tanggal 4 Oktober ya di untuk peringatannya. Tapi kamu pernah membayangkan tidak kehidupan manusia kalau misalkan hewan tuh tidak ada di sekitar kita? Nah, pertanyaan seperti ini mungkin terdengar kayak cerita fiksi ya, tapi keberadaan hewan tuh sebenarnya punya peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem ya, dari hewan yang kecil kayak serangga sampai dengan satwa besar seperti gajah, harimau, itu semuanya punya fungsi dan perannya masing-masing di alam, teman Pro 2. Nah, di setiap tanggal 4 Oktober masyarakat dunia itu memperingati Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day, dan peringatan ini jadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hewan, sekaligus mengingatkan manusia kalau hewan itu merupakan bagian terpenting ya dari kehidupan dan juga lingkungan. Nah, untuk tanggal 4 Oktober, kenapa sampai dipilih nih? Karena memang bertepatan dengan hari peringatan Santo Fransiskus dari Assisi, tokoh yang dikenal memiliki kepedulian terhadap alam dan juga makhluk hidup. Jadi seiring perkembangannya, Hari Hewan Sedunia ini jadi gerakan global yang mana mengajak untuk masyarakat ya bisa lebih peduli terhadap kesejahteraan dan keberadaan berbagai jenis hewan dan keunikan hewan yang membuat alam semakin menakjubkan. Jadi kalau kita berhenti sejenak dan mengamati alam, ternyata hewan tuh punya banyak kegunaan gitu, teman Pro 2. Mereka punya perannya masing-masing yang mana punya kemampuan yang luar biasa juga.

0: Setiap tanggal 4 Oktober, masyarakat dunia memperingati Hari Binatang Sedunia. Peringatan tersebut diadakan untuk membantu hewan mendapatkan hak dan kesejahteraannya. Hari Binatang Sedunia diharapkan dapat memberikan kesempatan tempat yang lebih layak untuk semua hewan. Perayaan tersebut pertama kali diadakan pada 4 Oktober tahun 1931 di Florence, Italia, di mana tanggal itu dipilih karena seiring dengan pemberkatan hewan oleh Santo Franciscus dari Assisi yang merupakan seorang pecinta alam, pelindung hewan dan lingkungan, dan tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan hari kelahiran Santo Franciscus dari Assisi yang sangat dihormati. Sampai saat ini, kita masih sering melihat hewan-hewan mendapatkan perlakuan kasar. Tidak hanya melantarkan, bahkan sebagian orang tega menghancurkan habitatnya, membakar, membunuh, hingga memakan hewan dengan alasan kesehatan. Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk merayakan Hari Binatang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesadaran semua orang bahwa hewan juga berhak untuk hidup sejahtera. Lewat Hari Binatang, para pecinta binatang mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan hewan dan menjadikan dunia sebagai tempat yang aman dan nyaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,9 MHz Predue FM Kupang, teman terbaik kamu Jason Derulo. Pull up teman Predue. Dan kalau ngomong soal Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day teman Predue, kalau kita ngomong soal Indonesia, ini juga memiliki kekayaan satwa yang memang tidak kalah menakjubkan. Dan ini bukan hal asing lagi ya teman Predue. Komodo, orang utan, badak Jawa, harimau Sumatera, dan berbagai jenis burung endemik ini merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang tentunya tidak ternilai. Nah, keberadaan dari satwa-satwa ini bukan hanya membuat alam semakin menarik, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan bumi. Jadi kalau misalkan kita lihat ya untuk berita akhir-akhir ini di Indonesia soal karhutla teman Predue, ini kayak jadi pukulan keras juga buat kita sebagai manusia. Dan tentunya dari berita-berita yang diikuti di media sosial, banyak sekali ya hewan-hewan dan satwa-satwa endemik Kalimantan yang bahkan harus menjadi korban dari karhutla. Ini juga cukup menyayat hati teman Predue, karena ketika satwa mulai kehilangan rumahnya, di balik keindahan itu kehidupan satwa juga menghadapi berbagai ancaman seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, hilangnya habitat akibat deforestasi dan juga perubahan penggunaan lahan, pembangunan perburuan, perdagangan satwa liar, bahkan sampai dengan pencemaran lingkungan, itu ternyata juga mengganggu keberlangsungan hidup berbagai spesies hewan. Dan kalau misalkan habitat ini terus berkurang dan populasi satwa ini semakin menurun, keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu teman Predue. Bahkan beberapa spesies ini bisa menghadapi resiko yang namanya kepunahan ya. Ini jadi alasan kenapa menjaga hewan itu bukan hanya tentang kita menyelamatkan satwa saja teman Predue, tapi ketika kita menjaga hewan dan habitatnya, kita juga turut untuk menjaga keseimbangan alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Tak semudah Home Pimpa dari koleksinya Nabila Takia. Ini kayaknya jadi satu lagu yang bisa jadi lagu kebangsaan ya untuk tukang-tukang ghosting gitu teman Pradua. Jadi semoga lagu ini juga mewakili mood kamu yang sedang mendengarkan teman Pradua, masih menemani dengan koleksi-koleksi seru lainnya. Nah, kalau ngomong soal Hari Hewan Sedunia di edisi kali ini teman Pradua, ini yang bisa kita lakukan ya untuk melestarikan hewan, karena ini tidak selalu harus dimulai dari tindakan yang besar, yang spektakuler, tapi kebiasaan sederhana yang mana bisa kita lakukan secara konsisten itu juga bisa memberikan dampak yang baik teman Pradua. Kayak tidak membeli atau memelihara satwa liar yang dilindungi, ini kan banyak juga ya yang udah jadi aturan pemerintah gitu. Terus ada juga kebiasaan-kebiasaan yang perlu untuk diperbaiki dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut yang menjadi habitat hewan. Terus ada juga nih yang menjaga lingkungan dan tumbuhan dalam menjaga habitat berbagai satwa, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang mana ini juga sebagai salah satu bentuk kita menjaga lingkungan, karena memang kemarin sempat Yunda baca informasinya kalau sampah-sampah plastik itu bahkan juga ditemukan untuk limbah plastik di habitat hewan-hewan yang ada di laut teman Pradua, kayak penyu yang mana ditemukan para nelayan bahwa mereka tuh tersangkut plastik, bahkan ikan paus teman Pradua. Ini juga salah satu yang cukup memprihatinkan ya, kondisi seperti ini. Terus tidak mengganggu tempat hidup hewan, mendukung kegiatan konservasi dan edukasi tentang satwa, bahkan kita juga bisa mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli terhadap hewan. Kita masih akan bahas terkait dengan Hari Hewan Sedunia Tuan Pradua, dan Yunda juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung mau seru-seruan di edisi weekend ini, langsung join aja di medsos kita, koleksi dari Akon dengan Don't Matter. Ini sebagai salah satu lagu yang enak banget sih didengerin di sore-sore kayak gini Tuan Pradua, so enjoy.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih,
1: tapi rakun yang peka. Sorry, Cina, with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang. Teman terbaik kamu koleksi tadi dari Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, teman Pradua. Untuk IDM ini Yunda rekomendasikan untuk kamu karena ini sebagai salah satu lagu di chart music internasional Pradua FM Kupang ya, yang kemarin juga kita hadirkan dan pada saat Yunda dengarkan enak banget ya lagunya. Pas banget menemani weekend kamu walaupun udah malam dan besok udah harus menghadapi kenyataan ya, kembali ke rutinitas hari Senin. Tapi harus tetap semangat teman Pradua. Masih dengan informasi mengenai Hari Hewan Sedunia atau Animal World Day teman Pradua. Jadi ada beberapa penyakit juga yang sebenarnya perlu untuk kamu ketahui, yang mana penyakit-penyakit seperti ini bisa menular dari hewan ke manusia teman Pradua. Yang pertama ada rabies. Nah, ini merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan juga hewan. Nah, kalau menurut WHO sendiri, sekitar 99% kasus rabies pada manusia itu berasal dari gigitan anjing yang terinfeksi. Nah, untuk virus rabies ini bisa menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran, dan penyakit ini juga bisa dicegah kalau diberikan vaksinasi hewan dan juga penanganan cepat setelah paparan. Ini kayaknya sama seperti kasus kemarin ya di daratan timur teman Pradua, yang mana Yunda lihat banyak sekali kasus rabies yang terjadi, dan ini mungkin bisa jadi apa ya, referensi buat kita untuk lebih berhati-hati lagi teman Pradua, dan perlu untuk diberikan pemahaman mengenai vaksinasi hewan, yang mana akhir-akhir ini juga Yunda lihat untuk kota Kupang ya, lagi gencar-gencarnya beberapa hewan harus didata untuk divaksinasi, terutama anjing ya teman Pradua. Kita masih akan hadirkan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget, kali ini datang dari koleksi dari The Lantis, Jangan Terlalu Posesif. Lagu baru nih teman Pradua, baru ada di tangga lagu Indo yang lagi banyak didengarkan. Jadi mau Yunda kasih untuk kamu.

Sando, alat musik dari Pulau Rote, adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gowang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gowang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Koleksi dari Afgan dengan Langit Merah Muda Tuan Pre 2. Oh, bikin makin romantis aja ya vibes-nya. Nah, Tuan Pre 2, kalau ngomong soal penyakit-penyakit yang menular dari hewan ke manusia, kalau tadi sudah sempat Yunda spill ya untuk rabies. Terus ada juga yang namanya leptospirosis. Ini penyakit bakteri yang bisa menular dari hewan ke manusia, dan ini terjadi melalui lingkungan yang tercemar urin hewan terinfeksi, Tuan Pre 2. Terus ada juga flu burung, antraks, bahkan salmonelosis, yang mana untuk salmonelosis ini satu penyakit yang menular dari hewan melalui bakteri salmonella yang mencemari lingkungan, Tuan Pre 2. Dan untuk reptil dan juga amfibi, termasuk hewan yang sering membawa salmonella dalam saluran pencernaan, bahkan mereka juga menganjurkan ya para ahli untuk menganjurkan kepada masyarakat agar mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya ya. Jadi untuk kamu Tuan Pre 2, ini juga jadi informasi yang baik juga untuk kita ketahui. Dan juga ngomong soal Hari Hewan Sedunia, ternyata diperingati setiap tanggal 4 Oktober dengan background sejarahnya seperti yang tadi udah Yunda sampaikan di awal ya Tuan Pre 2. Dan itulah tadi keseruan kita dengan topik Hari Hewan Sedunia di tanggal 4 Oktober ini, dan kebersamaan kita masih akan berlanjut. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Yunda akhiri untuk kebersamaan di sore ceria ini, tapi tenang aja, di pukul 19 akan ada info Pre 2 dan juga bakal berlanjut kebersamaan kita di rangkaian Jaga Malam. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda di si hari ini di hari Minggu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Drake resmi memperluas album terbarunya Habibti dengan merilis edisi spesial Habibti or FOMO di 2 Oktober 2026. Dan peluncuran ini menambahkan 4 lagu baru dari proyek film pendek karyanya yang berjudul Fear of Missing Out. Edisi FOMO ini menambah jumlah lagu dalam album dari 11 menjadi 15 lagu. Drake memasukkan lagu Quibi, Cold Shoulder, dan kolaborasi dengan Tante Oliver dan juga Yeba, track klasik PT2 serta lagu Solar Eclipse yang merupakan kolaborasi bersama dengan Tante Oliver dengan meremix lagu Chosen Texas milik Ella Langley. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Boy Next Door memperluas cerita dari album debut mereka lewat Home Deluxe, album Repatch yang dirilis di 28 September kemarin. Ini berisi dalam 14 lagu dan rilisan ini memuat seluruh 9 lagu dari album Home, ditambah dengan 2 lagu baru, 2 lagu yang sebelumnya sudah dirilis, serta fan song pertama mereka. Ada 14 Years yang mana melalui proyek ini, keenam member Boy Next Door yakni Sungho, Riwoo, Myung Jaehyun, Taesan, Lihan, dan Wonhak membawa kisah Boy Next Door mereka keluar dari lingkungan yang familiar untuk mengeksplorasi pengalaman dan juga emosi baru. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Olivia Dane menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It yang masuk dalam album The Art of Loving di tahun 2025. Penyanyi asal Inggris ini dituduh menggunakan melodi yang memiliki kemiripan dengan jazz The Two of Us, lagu klasik milik mendiang Bill Withers yang menjadi hit di tahun 1981. Penerbit katalog musik Bill Withers, Medi Music Group, menilai kedua karya ini memiliki sejumlah karakteristik musikal yang sangat mirip hingga dianggap tidak mungkin secara kebetulan terjadi. Dan dalam dokumen gugatan, Medi Music Group menyebut pihaknya sudah meminta seorang ahli musikologi untuk membandingkan kedua lagu. Dan berdasarkan analisis, terdapat kemiripan substansial termasuk dugaan penggunaan berulang melodi dari Just the Two of Us. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Miley Cyrus, teman Pro 2 dengan We Can't Stop. Yes, We Can't Stop, teman Pro 2. Dan ini salah satu lagu yang kayaknya menurut Yunda banger sih. Masih yang terbaik karena, aduh, walaupun lagu lama ya. Kenapa ya kalau lagu-lagu lama tuh selalu punya vibes tersendiri, kayak enak aja untuk didengarkan, teman Pro 2. Dan pastinya Yunda hadir di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam untuk kamu yang masih setia pantau. Selamat malam, happy weekend, teman Pro 2. Gimana weekend edisi kali ini? Yunda berharap kamu masih semangat banget ya untuk terus menikmati quality time bersama dengan orang-orang terkasih, bahkan kamu juga yang mungkin menjalankannya dengan me time aja, tidak apa-apa kok teman Pro 2. Nah, biar melengkapi weekend kamu, Yunda juga mau hadirkan informasi terupdate dari dunia perfilman, yang mana mungkin bisa jadi rekomendasi terbaik untuk kamu yang lagi cari film, informasi tentang film. Ya, kali ini datang dari aktor Christopher Abbott yang mengakui belum membaca naskah untuk memerankan karakter Profesor X atau Charles Xavier dalam film superhero Marvel X-Men Twin Pre 2 yang masih on proses juga ya. Jadi Abbott ini mengakui cukup antusias untuk mulai memerankan Profesor X dalam film X-Men yang disutradarai oleh Jack Schreier, dan walaupun sampai dengan saat ini dia masih belum melihat naskahnya gitu ya. Dan sebelumnya Marvel juga mengumumkan keterlibatan dari Abbott dan film ini pada Agustus kemarin ya. Christopher Abbott ini akan mengambil alih peran Charles Xavier atau Profesor X yang sebelumnya diperankan sama Sir Patrick Stewart dan James McAvoy, teman Pro 2. Dan Marvel juga menunjukkan informasi ya bahwa mereka juga memilih Schreier sebagai sutradara di Mei kemarin setelah film MCU garapannya Thunderbolts dirilis. Dan selain dari Abbott, ada juga jajaran pemain X-Men yang mencakup Adam Driver sebagai Nathaniel Millibury atau Mr. Sinister, juga beberapa nama lainnya, teman Pro 2. Dan untuk jadwal tayangnya, X-Men ini akan ada di bioskop di tanggal 5 Mei 2028. Jadi untuk kamu para penggemar, ya ditahan-tahan aja dulu ya teman Pre 2. Kita masih seru-seruan dengan beberapa nomor lagu yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu, kayak datang dari punyanya Olivia Den dengan Man I Need. Itu yang seperti apa ya teman Pre 2? Man I Need. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, enjoy.

0: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

koleksi dari Naikila MMG, main-main gue teman pre-dua. Dan tentu saja ini masih menemani kamu tentunya di Jaga Malam edisi weekend kali ini. Tuan Pre-2 masih dengan informasi film dari aktor Tom Cruise yang tetap menunjukkan kebanggaannya terhadap karya terbarunya yang bertajuk Digger, Tuan Pre-2. Walaupun pembukaan di box office mencatat hasil yang ya dibilang mengecewakan juga sih, Tuan Pre-2, karena memang untuk Digger ini resmi tayang di bioskop dan untuk dia sendiri merasa sangat terhormat telah memiliki kesempatan untuk membuat film ini bersama dengan para seniman yang sangat berbakat, Tuan Pre-2 ya. Dan tentu saja dalam kesempatan kemarin dia juga mengunggah ya di akun Instagramnya ungkapan terima kasih kepada seluruh pemain dan juga kru atas dedikasi, kerja keras dan kegembiraan ya selama proses syuting berlangsung. Dan menurut informasi untuk film Digger ini mengisahkan tentang seseorang Taipan ya, seorang Taipan minyak yang cukup egois, yang mana dia ini menyebabkan bencana alam gitu. Jadi di film ini Cruise ini tampil dengan visual gemuk dan juga botak, Tuan Pre-2. Bahkan karya besutan sutradara Alejandro Iñárritu itu diperkirakan hanya akan menghasilkan sekitar $8 juta atau 143 miliar pada akhir pekan debut, yang mana sulit untuk proyek ambisius ini. Padahal untuk biaya produksi mereka, Tuan Pre-2, itu 2.238 triliun rupiah atau $128 juta. Dan untuk Warner Bros sendiri sudah merilis Digger di Jumat kemarin ya waktu setempat di 3.300 bioskop Amerika Utara, dan studio itu juga melihat proyek ini sebagai langkah kreatif besar ya yang diharapkan berpotensi meraih penghargaan. Tapi sayangnya jalannya memang tampak cukup menantang mengingat untuk film ini hanya mendapatkan cinema score C+ dari penonton dan memiliki tingkat persetujuan 51% dari kritikus di Rotten Tomatoes, Tuan Pre-2. Dan tentu saja untuk film-film dari Tom Cruise sendiri memang paling sangat dinantikan juga, Tuan Pre-2, terkait dengan penampilan baru di film ini. Dia kayak apa ya, ingin beristirahat dari film-film aksi waralaba yang selama ini kita lihat ya diharapkan sama penonton, karena di film baru ini dia kembali fokus pada karirnya di awal-awal proyek yang berorientasi pada sutradara seperti Rain Man, Burn on the 3rd of July, Tuan Pre-2, Magnolia. Dan sang bintang ini tidak akan menunggu terlalu lama untuk kembali ke film aksi berbasis IP karena ada Days of Thunder 2 yang akan segera memulai produksinya. Jadi kita tunggu aja untuk karya-karyanya yang selanjutnya yang memproduksi. Koleksi kali ini Yuda mau hadirkan untuk kamu menemani di rangkaian Jaga Malam dengan punyanya Bebe Rexha, David Guetta dengan Sad Girls, Tuan Pre-2. Yuda hadirkan spesial untuk kamu. So enjoy.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Astaga bercanda dari koleksinya Akbar Chalai dan Mingse, teman Pradua. Dan ini juga menghantarkan kita di informasi terakhir untuk informasi film kali ini, teman Pradua. Datang dari sutradara Zack Cregger, yang mana dia ini siap menggarap film thriller terbaru ya, setelah sukses dengan Resident Evil yang mana dirilis di tahun ini. Bahkan dia sekarang akan menggarap thriller berpadu dengan Skivi untuk film bertajuk The Flow, teman berdua. Dan menurut informasi, mereka mengatakan kalau Jennifer Lawrence ini dikonfirmasi akan tampil sebagai bintang utama dari The Flow, yang mana akan dijadwalkan ya bakalan tayang di 11 Agustus 2028. Masih lama juga sih, teman Pradua, tapi udah di spill sedikit-sedikit nih tentang proyek ini. Dan untuk film ini digarap di bawah naungan produksi New Line Cinema yang merupakan divisi milik Warner Bros setelah mereka ini mengambil alih hak pengembangan proyek ini ya dari Netflix di awal tahun ini, teman Pradua. Dan selain mengarahkan dan bertindak sebagai produser, Cregger ini juga menulis sendiri naskah dari The Flood yang diangkatnya dari ide orisinalnya, teman Pradua. Dan masih belum ada informasi detail mengenai jalan cerita ya dari The Flood ini, tapi dalam wawancara kemarin ya sama Screen Rant beberapa waktu lalu, Cregger ini juga sempat mengatakan kalau film Skivi thriller terbarunya itu akan jadi proyek yang paling meresahkan. Aduh, bikin penasaran ya, teman Pradua. Bukan film horor, tapi kayak banyak unsur horor katanya. Ini yang bikin penasaran fans kemarin juga yang udah menunggu sekali. Dan untuk proses pengambilan gambar dikatakan akan mulai berjalan di kawasan Eropa di paruh pertama 2027. Dan keputusan New Line Cinema menggarap proyek ini juga sekaligus memperpanjang rekam jejak kerjasama mereka dengan Cregger, teman Pradua. Okay, kita tunggu saja untuk update-annya. Dan itulah tadi beragam informasi film terbaru Yunda hadirkan untuk kamu biar makin update ya. Mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kamu yang lagi cari informasi tentang film. Dan setelah ini Yunda masih akan temani kamu, tapi kita bakal beralih dulu deh ke Pradua FM Jakarta. Akan sama-sama kita ikuti Indonesia Pro Indie bersama Kangga. Ya, seperti biasa di setiap malam ya, di hari Minggu jam 8 malam atau di pukul 20. Nanti di jam 9 atau di pukul 21 bakal balik lagi bareng sama Yunda di sini, teman Pradua. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang mana kali ini datang dari koleksinya Jisoo, teman Pradua, dengan judul Click. Ini lagu baru juga sih. Yunda mau hadirkan untuk kamu dan masih akan ada keseruan lainnya. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste, bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views,

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Faisal Resi. Sampai nanti Nona, teman Pre 2 ini salah satu lagu dari anak muda Kota Kupang juga ya. Masih musisi lokal, gimana lagunya? Enak banget kan? Karena ini Yunda baru dengerin kemarin karena di request sama teman Pre 2 ya di line Instagram kalau tidak salah di kemarin waktu di Jaga Malam ya teman Pro 2. Pertama kali dengar lagu ini, aduh langsung jatuh cinta sih. Dan tidak kalah keren ya karya-karya dari anak-anak muda Kota Kupang tuh ya, yang pastinya hadir untuk menemani ruang dengar para pecinta musik. Dan pastinya kita berharap ya untuk karya-karya lokal ini terus diperdengarkan teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih mau gabung buat request lagu-lagu seru yang menarik, boleh banget langsung mention aja. Bisa gabung di Jaga Malam edisi kali ini di line WhatsApp 0811382090090, atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRIPraduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Teman Pradu 2 seperti biasa akan Yunda hadirkan juga topik di cerita penutup hari. So untuk kamu yang pengen gabung atau yang pengen request topik juga boleh banget ya. Yunda hadirkan kesempatannya. Jadi langsung join di medsos kita. Dan kali ini terima kasih satu nomor lagu dari koleksi Adrian Khalif dengan 2001 kali teman Pro 2. Aduh, ini mah lagu yang selalu Yunda kasih untuk teman Pro 2 kalau udah di jam-jam kayak gini. Emang butuh stimulus untuk lagu-lagu romansa ya, kayak punyanya Adrian Khalif kali ini.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Perdue FM Kupang, teman terbaik kamu. Aziz Hedra dengan lagunya Somebody's Pleasure, teman Perdue. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang waktu itu ya mulai populernya tuh waktu masa-masa pandemi kalau tidak salah ya, teman Perdue. Emang pandemi waktu itu. Jadi ini salah satu lagu yang kalau misalkan kita dengarkan langsung kembali ke situasi waktu itu gitu, teman Perdue. Jadi emang jadi sesuatu hal yang sangat penting untuk Yunda sampaikan, karena untuk Aziz Hedra sendiri mulai booming untuk karya-karyanya melalui Somebody's Pleasure ini. Jadi masih akan ada koleksi-koleksi lain yang akan menemani teman Perdue. So di malam hari ini juga Yunda mau bacain beberapa teman Perdue juga yang udah gabung di line Instagram kita ya. Ada Kak Liliana yang udah gabung juga di line Instagram Liliana_03. Halo Kak Yunda, mau dong request lagu dari Selena Grace Andrianto, Sumpah Mati. Oh, ini juga tadi udah sempat di request juga di line WhatsApp ya, dari nomor doang dari nomor doang, teman Perdue. Selena Grace dengan koleksinya Sumpah Mati, ini salah satu lagu yang banyak di request juga. Terus ada Kak Firman Nianto, masih dari line Instagram, yang pengen dengerin koleksi dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Oke, kita lihat ya dari requestannya teman Perdue. Itu tidak lain tidak bukan adalah lagu galau. Padahal jaga malam kan jangan galau malam-malam ya teman Perdue. Kok banyak yang galau sih? Tapi tidak apa-apa sih ya. Yunda mau hadirkan aja untuk menemani yang sedang pantau sambil request. Dan Yunda masih hadirkan kesempatan buat kamu teman Perdue. Koleksi dari punyanya tadi ya, Selena Grace dan juga Semi Simorangkir, Kesedihanku, Yunda hadirkan. Nah untuk yang Selena Grace ini, Sumpah Mati teman Perdue, ini kayaknya bisa jadi salah satu lagu yang untuk kamu pengen galau tapi tidak tahu mau galau apa. Karena Yunda dengerin lagu ini tidak ada bahan galau tapi tiba-tiba langsung menggalau saja gitu ya. Yunda mau hadirkan untuk kamu ya, spesial di malam hari ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan
3: kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Kupang.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, dan kali ini juga Yuna masih temani kamu ya. Koleksi tadi yang baru aja lewat dari Billie Eilish dengan Birds of a Feather, dan pastinya masih menemani di malam hari ini, cerita penutup hari. Dan akhirnya Yuna mau spill topik yang bakal kita bahas nih Teman Pro 2. Kira-kira bakal bahas apa ya? Yuna mau kasih clue dulu deh. Kita bakalan bahas tentang satu hari yang menurut sebagian orang tuh kayaknya hal yang hari yang perlu untuk dihindari, hari yang tidak dinantikan, hari yang apa ya, bakalan penuh dengan kehektikan. Ini pasti udah tahu ya hari apa ya Teman Pro 2. Yaps, bener banget ya, hari Senin Teman Pro 2. Apakah kamu juga termasuk orang-orang yang tidak terlalu menyukai hari Senin? Karena banyak orang ya yang cenderung tidak menyukai hari Senin ya, hari esok ini Teman Pro 2. Bahkan sebelum hari Senin mereka betul-betul datang ya. Jadi sebelum hari Senin itu datang, kita tuh kayak udah capek duluan gitu. Nah, kita lihat dulu nih untuk topik malam hari ini. Yuna mau tanya untuk kamu, apakah kamu adalah orang-orang yang termasuk dalam tipe-tipe yang tidak menginginkan hari Senin, atau bagaimana nih? Atau mungkin karena dia ada di awal minggu ya, di urutan pertama dari semua hari. Tapi biasanya bukannya urutan pertama itu hari Minggu ya Teman Pro 2? Oh, hari Minggu hari istirahat. Ya benar. Tapi kalau hari Senin tuh selalu jadi hari dimana kita mulai beraktivitas dari pekerjaan setelah weekend gitu kan Teman Pro 2. Tapi banyak penelitian yang menunjukkan kalau ya mood orang cenderung paling buruk di hari Senin. Apakah benar di hari Senin atau karena memang hari Senin tuh ada di awal minggu Teman Pro 2. Kalau misalkan hari Rabu ditaruh ke hari Senin, tetap orang-orang tidak menyukai awal minggu begitu. Tapi kebetulan karena Senin adalah hari pertama kan, jadi Yuna mau ajak kamu untuk ya kita seru-seruan aja di sini Teman Pro 2 untuk bahas tentang hari Senin. Kenapa tuh hari Senin jadi hari yang paling tidak dinantikan, hari yang kalau orang-orang baru mikir aja tuh udah capek duluan, hari yang bakal bikin gagal semangat gitu, kayak tadinya udah punya mood bagus untuk memulai segala sesuatu di minggu yang baru, tapi karena dibilang hari Senin semuanya tuh langsung kayak aduh besok hari Senin, harus cepat-cepat tidur lebih awal dan lain sebagainya. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, kira-kira apa sih yang membuat orang-orang selalu menghindari, tidak menginginkan hari Senin Teman Pro 2 ya. Kalau hari Senin itu masuk di tanggal merah pasti diinginkan ya, itu Senin yang jadi idaman sih. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja, ini mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari koleksinya Sal Priyadi. Untuk kamu yang mungkin masuk dalam daftar orang-orang yang tidak menginginkan hari Senin karena adalah seorang pekerja keras gitu Teman Pro 2. Tapi untuk lagu yang satu ini adalah lagu yang mau Yunda kasih sebagai bentuk apresiasi hangat terhadap kerja keras kamu sejauh ini ya, sekalipun besok udah masuk di minggu yang baru, dan pengingat pentingnya meluangkan waktu sama keluarga di tengah kesibukan. Cocok banget ya di weekend kali ini Teman Pro 2, Yunda hadirkan spesial untuk kamu.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu, Bu.
1: Raka, Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: woman.
1: Asis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
2: Hai juga, sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
1: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari, sis, pekerjaan yang cocok.
2: Kenapa mesti malu, sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang, sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting, bermanfaat bagi sekitar. Lagian, sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah, sis.
1: Benar juga ya, sis ya. Kan bisa juga sambil cari kerjaan, kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus jadi beban orang tua di rumah.
2: Nah, itu tahu. Daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kalau ngomong soal hari Senin ya, hari yang paling tidak dinantikan, ya bisa dibilang kayak gitu sih, karena banyak orang yang kalau misalkan dengar hari Senin tuh kayak horor sekali ya. Tapi ada nih alasan orang tidak menyukai hari Senin, teman Pro2. Ini yang dibagikan sama Kak Erwin ya, yang udah gabung di line Instagram. Sepertinya Kak Yunda, karena ritme alami tubuh tuh berantakan. Asik, ritme alami tubuh ya. Ini yang kayak gimana sih Kak Erwin? Jadi kalau tadi Yunda cari penjelasannya, teman Pro2, kalau misalkan akhir pekan itu kan seperti saat ini ya, dari hari Jumat kemarin udah happy banget menyambut weekend di hari Sabtu, hari Minggu udah punya jadwal untuk recharge energi kan, menjalani jadwal tidur yang berbeda ketimbang dengan hari-hari lainnya ya. Jadi faktor fisiologis tuh terutama terdapat di para pekerja yang mana mengikuti jadwal hari sibuk Senin sampai Jumat kan, teman Pro2. Itu kenapa kalau kamu bisa istirahat dengan baik di Minggu malam, kemungkinan masih akan merasa ngantuk di hari Senin nih ya. Jadi kayak kamu capek, kamu akan lebih mudah tersinggung, tidak sabar, moodnya jadi tidak seimbang, kayak gitu. Itu kenapa hari Senin tuh kayak ada aja ya. Dan selain itu, akhir pekan tuh juga bisa jadi lebih melelahkan ketika banyak orang tuh justru tidur lebih akhir dari biasanya. Ini siapa yang kayak gini? Siapa yang jam kayak gini masih belum tidur? Masih melanglang buana, teman Pro2, terlebih ketika akhir minggu ya. Ini digunakan untuk bertemu dengan keluarga, teman. Biasanya kayak gitu kan, teman Pro2, ya kali ya. Kita mau tidur lebih awal, kan masih banyak jadwal sama orang-orang terkasih. Misalkan ya, yang walaupun bagus sih untuk recharge energi, tapi membutuhkan banyak energi secara fisik dan emosional untuk bagaimana kita bisa menyambut hari Senin, awal minggu gitu, teman Pro2. Itu kenapa hari Senin tuh akan menjadi capek ya, lebih lelah dengan kita korelasi ya secara langsung dengan suasana hati yang buruk. Kalau misalkan jadwal tidur kita tuh juga tidak bisa diseimbangkan gitu, teman Pro2, dengan jadwal hari Senin yang sebenarnya tuh kayak banyak banget yang harus dikerjakan, yang harus dikejar, kayak gitu. Itu kenapa hari Senin tuh selalu jadi hari yang agak sulit untuk membangun mood, teman Pro2. Sepertinya relate ya sama kita-kita ini. Tapi kalau dilihat dari teman Pro2 yang mungkin lagi nonton konser malam hari ini ya, Vendetta Rap, Pro2, kayak apa itu hari Senin ya? Apa itu hari Senin? Lebih baik kita enjoy aja gitu. Ini mau kasih satu nomor lagu dulu deh kali ini, teman Pro2, dari koleksinya Tulus Teh Hijau yang tadi juga udah di request sama Kak Erwin di line Instagram ya. Oke, kita langsung aja dengarkan spesial untuk kamu yang mungkin sedang mendengarkan sambil ngobrol sama teman maca kamu atau sama diri sendiri deh.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodia FM Kupang.

0: sakitin.
1: Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Face dengan Nina, teman Pre2, sebagai lagu andalan yang cocok sekali didengarkan, apalagi untuk kamu yang kayaknya udah mulai bersiap untuk istirahat atau yang udah istirahat juga ya. Karena besok hari Senin ya, beda banget nih kalau misalkan besok hari Sabtu atau hari Jumat. Tuan Pre2, pokoknya selamat malam dan enjoy di Pre2 FM Kupang, dan tentu saja Yuna masih hadir untuk menemani kamu. Dan kalau ditanya kenapa sih hari Senin tuh sebagai hari yang banyak tidak diinginkan ya sama orang-orang, Tuan Pre2, padahal kalau mau dibilang itu hal-hal yang wajar ya. Apa karena memang dia ditempatkan di awal minggu? Kalau misalkan Rabu dipindah di awal minggu, pasti kita juga tetap benci hari Rabu ya. Oke, Tuan Pre2, Yuna lihat dulu ya. Ada Kak Lara Purnamasari yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh tidak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin. Terima kasih Kak Lara. Gimana, mau request lagu apa nih? Nah, kalau kata Kak Lara ya, yang tadi udah dibalas, aku mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Ini teman Pre2 yang request-request lagu nih ya. Mereka tuh pada galau kalau di jam-jam kayak gini ya. Tapi sebenarnya bukan jam-jam kayak gini aja. Teman Pre2 tuh banyak yang kalau request tuh harus lagu galau, teman Pre2. Kenapa? Ada apa sih? Mana? Oh, yang telah merelakanmu. Baiklah. Akhirnya udah diri kan, dan kita masih seru-seruan dengan topik kita di malam hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja, dan pastinya Yuna masih kasih kesempatan buat kamu teman Pre2, tapi jangan lupa buat istirahat juga ya. Kita dengerin dulu koleksi dari Seventeen yang telah merelakanmu sebagai requestan dari Kak Lara. Siap hadir menemani kamu. Enjoy.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Wow, teman Pre 2. Koleksi tadi dari Gitaf dengan Mengudara, terus juga tadi juga kamu dengarkan Westlife dengan Nono. Lagu-lagu enak masih menemani kamu tentunya di rangkaian Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Oh, Kak Lara udah balas nih. Makasih banyak ya Kak Yunda udah diputerin lagunya, dan terima kasih juga karena selama ini Kak Yunda selalu hadir dan menemani kebersamaan kami lewat siaran Jaga Malam. Di tengah suasana malam yang terkadang begitu sepi, suara dan sapaan dari Kak Yunda justru

kebahagiaan serta keberkahan dalam setiap langkah. Amin. Selamat melanjutkan siaran ya Kak Yunda, dan tetap semangat dan jaga kesehatan Kakak juga. Terima kasih Kak Lara. Oh my god, that's so sweet. Sangat manis sekali ya. Semoga Kak Lara juga ya segala hal baik diberikan ya untuk Kak Lara. Terima kasih untuk doa baiknya. Makin semangat nih untuk menemani teman pre 2. Aduh, apakah sesemangat itu saat mengingat hari Senin teman pre 2? Dan kalau tadi udah Yunda spill ya, kenapa sih orang-orang tuh selalu tidak menyukai hari Senin? Karena tadi ya, ritme alami tubuh yang berantakan. Terus ada juga nih bilang kalau kita tuh kehilangan rasa kebebasan. Alasan paling umum kenapa Senin terasa berat adalah karena hari itu mengikuti dua hari sebelumnya yang penuh kebebasan gitu kan. Terus pergeseran emosi ketika dua hari sebelumnya tuh kayak kita relax, bisa recharge energi. Tapi secara psikologis orang tuh akan kesulitan karena tidak punya kendali atas waktu yang sudah berlalu. Oh, tidak move on dari weekend gitu ya. Terus ada juga yang bilang tidak menyukai pekerjaan yang digeluti. Bagaimana ini kalau alasannya seperti ini teman pre 2? Terus dikatakan ya di situasi ini orang-orang kayak yang menikmati pekerjaannya. Oh, ini dilihat dari masih zaman pandemi ya, menurut penjelasan dari seorang psikolog, yang saat seseorang tidak menyukai pekerjaannya, tubuh bisa merespon dengan yang dihasilkannya melalui adrenalin. Oh, ini sesuai sama pengalaman waktu masa pandemi teman pre 2 gitu. Jadi kenapa sampai orang-orang tidak menyukai pekerjaan ya, karena situasi yang tidak mendukung seperti itu ya. Terus tidak mempersiapkan diri. Nah, ini Yunda setuju kalau alasannya seperti ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, mau itu hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, akan Minggu sekalipun ya, kalau tidak ada persiapan diri, itu sama aja kita bakal jalani dengan tidak semangat teman pre 2. Karena kayak keteteran gitu, tidak tahu mau memulai apa duluan di hari ini, kayak gitu ya. Terus ada yang bilang faktor budaya. Kayak kita tuh hidup dalam budaya di mana banyak tempat kerja itu kerap melibatkan perilaku gitu teman pre 2. Dan hari Senin ini menjadi musuh bersama. Oh, thanks God it's Friday. Oh, ini yang dikatakan ya teman pre 2, yang mana Senin tuh menjadi musuh ya. Ini menurut penelitian di California. Tapi kalau Yunda lihat sebenarnya untuk alasan-alasan ini memang relate juga sih teman pre 2. Karena weekend tuh kita udah menghabiskan banyak waktu dengan hal yang menyenangkan, tiba-tiba udah di hari Senin aja, aduh, langsung semangatnya hilang teman pre 2. Tapi semoga kamu tetap dikasih semangat kayak lagu yang satu ini dari punyanya Whitney Houston featuring Mariah Carey, When You Believe. Teman pre 2, apapun situasinya, apapun harinya, jika kamu tetap percaya dan fokus sama apa yang ingin kamu capai di minggu besok ya, minggu yang baru, pasti sekalipun itu hari Senin, bisa kamu lewati dengan penuh kebahagiaan.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di akhir dari kebersamaan edisi kali ini di cerita penutup hari. Dan sayang sekali ya, Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia pantau, bahkan udah mengirimkan atensinya, udah seru-seruan dari tadi kebersamaan kita dari sore hari sampai ini udah di pukul 22 ya. Wow, teman Pro 2, jangan lupa untuk istirahat karena besok hari Senin ya, sesuai dengan topik kita. Tapi Yunda berharap semangat kamu tetap on fire ya, semangat weekendnya masih on fire sampai di minggu yang baru. Amin ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk istirahat, recharge energi. Jangan lupa juga untuk berikan afirmasi yang positif sebelum tidur. Dan Yunda berharap besok jadi hari terbaik untuk kamu dapat memulai segala sesuatu ya, baik itu pekerjaan, melanjutkan tugas-tugas sebagai anak kuliahan, anak sekolahan ya, tugas di dalam rumah tangga mungkin. Semoga semuanya tetap berjalan dengan penuh semangat dan keberkahan juga selalu mengikuti. Harus bahagia terus ya teman Pro 2, sekalipun hari Senin. Yunda juga sudah harus pamit, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Koleksi-koleksinya akan terus Yunda hadir di Jazz Music Pro 2 sampai di pukul 00 Yunda hadirkan untuk kamu. Kita dengerin dulu koleksi terakhir untuk menutup kebersamaan kita di edisi kali ini dengan Backstreet Boys, Shape of My Heart. Please try.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
3: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
5: Pro 2 FM.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Keith and I have been practicing a song for about a year, so we should get it right tonight. All right, give it a go.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nenukatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Produin, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Senin 5 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, menggunakan dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Produin selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dega usah tempel nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang bisa kembali menyapa kamu. Bagaimana kabarnya? Semoga teman Pro 2 dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Tapi kalaupun mungkin sedikit terganggu kesehatannya atau juga sedikit kurang enak badan, kecapean, mungkin it's okay, yeah. Take a deep breath and then yeah, just enjoy and then just do the rest, teman Pro 2. Istirahat aja teman Pro 2. Semoga hari ini nanti kamu bisa balik pulih kembali. Lagu-lagu enak ya, puterin sampai di pukul 6 nanti akan ada juga mimbar agama Kristen. Lalu nanti kita lanjut dengan setelah itu kita akan lanjut juga ya teman Pro 2 dengan Spada Choice of the Day, lalu ada Spada Pilek dan Spada Talking. Lanjut nanti juga di Santai Siang ada Pro 2 Headlist, Pro 2 Sport, Pro 2 Entertainment. Sore Ceria ada Talk Space, ada Golden Wave. Jaga Malam ada Tamu Malam, Cerita Penutup Hari. Pokoknya selesai di jam 12 malam nanti kita temenin kamu seharian full. So stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi nanti setelah Jazz Music ini di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Salam teman Produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami masih kami nikmati. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarkanlah apa yang kami dengarkan ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar teman Produa yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman Produa yang terkasih, tema untuk kita adalah jalani hidup dengan prioritas yang benar. Jalani hidup dengan prioritas yang benar. Teman Produa, seringkali kita mencoba merancang masa depan kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah, tetapi rancangan kita tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Seringkali kita mencoba merancangkan masa depan kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu saat yang indah, tetapi rancangan kita tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada rancangan kita kalau kita melangkah. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikir mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Teman Produa yang terkasih, kadang-kadang kita marah, jengkel dan kecewa terhadap Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan selalu tahu apa yang baik buat kita. Tuhan selalu tahu apa yang baik buat kita dan Dia pasti menyediakan yang terbaik untuk kita. Di dalam segala hal, baik yang buruk dan yang baik, Tuhan bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik yang buruk ataupun yang baik, Tuhan bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Teman Produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya kita melatih tubuh kita dengan berolahraga atau pergi ke pusat kebugaran, otot iman kita pun perlu dilatih. Tuhan tahu bagaimana caranya melatih otot iman kita. Tuhan kita adalah pemilik pusat kebugaran rohani yang sekaligus menjadi personal spiritual trainer kita. Dia tahu jelas bahwa latihan ini akan mendatangkan banyak manfaat yang luar biasa untuk mental, spiritual, dan jasmani kita. Teman Produa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar, yaitu dengan cara Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman Produa dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpenting dalam hidup ini bukanlah makanan, minuman, atau harta benda yang fana, tetapi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apabila fokus dan prioritas kita tertuju pada masalah, maka beban hidup itu akan menekan dan seolah-olah seperti badai taufan yang menerjang dan siap menelan kita, sehingga kita tidak mampu melihat kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan
apapun yang kita hadapi. Teman berdua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi mampukanlah diri kita memahami dan menghadapi segala situasi dan kondisi dengan sikap hati yang benar. Kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk memahami hati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada dalam kerajaan sorga, firman-Mu berkata kepada kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada-Mu. Seringkali kami mencoba untuk merancang masa depan kami dan kami melupakan Engkau ya Tuhan. Tetapi rancangan-Mu kepada kehidupan kami adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami masih sering mengabaikan Engkau ya Bapa. Ampuni kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarkanlah kami menjalani kehidupan ini dengan prioritas yang benar dan takut akan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syaganda Nenggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono. Keduanya menghadap Presiden di kediaman pribadi di Hambalang minggu kemarin. Pada pertemuan ini, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Presiden ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan menekankan agar komunikasi pemerintah dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Selanjutnya, teman Pro 2, Mediana Lovaila Reinama menjadi flag bearer tim Indonesia pada closing ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet tenis ini membawa merah putih dengan mengenakan kebaya merah yang mengangkat keindahan Prada Bali. Kebaya ini memadukan identitas perempuan Indonesia dengan kekayaan budaya Nusantara. Motif Prada Bali diterapkan menggunakan teknik handscreen printing berwarna emas, kemudian diperkaya bordir benang emas terinspirasi dari ornamen motif kain Prada Bali. Penampilan Mediana kemudian dipadukan dengan sarung tenun songket Bali berwarna putih. Dan yang terakhir, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengatakan pemberantasan judi online harus dilakukan bersama-sama. Muti menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkom Digit telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Akan tetapi meski terus dilakukan penanganan secara intensif, aktivitas judol terus menjamur. Diungkapkan Menkom Digi, dari 4,1 juta konten yang ditangani, sebanyak 3,6 berupa situs dan alamat IP. Bahkan berdasarkan penelusuran alamat ini, diterangkan Mutia, selain dari dalam negeri, terdapat juga dari luar negeri. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Spada, bikin bagi kamu makin seru.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan tempat nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Isak update dulu ya ke kamu. Ya, tapi sebelumnya Isak punya apa ya? Yang udah bergabung, selamat pagi, selamat bergabung ya. Yang pagi hari ini sudah memulai dengan aktivitas bekerja, aktivitas mengantar anak ke sekolah, atau lagi beres-beres rumah, lagi driver mungkin ya, atau apapun yang kamu lagi lakuin teman Produa, lagi prepare juga untuk upacara pagi mungkin ya. So, Isak temenin sama lagu-lagu enak dan update yang seru-seru kayak yang satu ini nih. Kita langsung aja mulai dengan informasi perakiraan cuaca dari laman bmkg.go.id.
3: Perakiraan cuaca.
4: Nah, untuk perakiraan cuaca teman Produa saat ini di 26 derajat Celcius secara berawan ya di kawasan Oebopo sekitaran studio RRI Kupang. Kelembapan udara di 70% dan kecepatan angin di 4,4 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah di suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 62% dan kecepatan angin 4,4 km per jam. Pukul 8 nanti diperkirakan cerah berawan teman Produa. Suhunya di 29 derajat Celcius, kelembapan udaranya 58% dan kecepatan anginnya masih sama di 4,4 km per jam. Namun, siang hari nanti diperkirakan akan cukup berangin teman Produa di 27,8 km per jam. Puncaknya ada di pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 hingga pukul 5 sore dengan kecepatan angin mencapai 37 km per jam teman Produa. Malam hari nanti diperkirakan akan tetap cerah di 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 27,8 km per jam. Baru menurun menjadi 7,6 km per jam di pukul 23 nanti teman Produa dengan suhu di 25 derajat Celcius dan kelembapan udara di 84%. Well, karena sepanjang hari ini akan cukup berangin teman Produa, kamu yang beraktivitas di outdoor apalagi yang berkendara menggunakan motor, cek lagi kelengkapan kendaraannya, keamanan, safety-nya, dan jangan ngebut-ngebut teman Produa. Karena kalau misalnya angin kenceng terus kita ngebut tuh biasa keseimbangan bisa terganggu. Jangan lupa juga minum air yang cukup biar tubuh tetap terhidrasi. Karena kalau angin gini biasa kulit lebih cepat kering. Bisa juga pakai lotion atau mungkin juga jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Semangat menjalani hari ya teman Produa. And see you di Sepada. Isak temenin kamu sampai di pukul 10. Lagu-lagu enak masih bilang terus kita hadirin untuk kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Tulus dengan 17 teman Pro2 ditemenin masih sama Isak Octavian. Dan kita lanjutkan, kali ini Isak mau bagikan juga ke kamu teman Pro2 update yang berikutnya. Kali ini datang dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang akan langsung menyaksikan laga final dari FIFA Asian Cup 2026 Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno hari ini Senin 5 Oktober 2026. Nah, rencananya Infantino ini akan menyaksikan laga ini bersama dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto teman Pro2. Dan teman Pro2, kedatangan dari Presiden FIFA ini disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan kunjungan Infantino ke Indonesia kali ini membawa agenda besar selain dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Fokus utamanya juga lah menghadiri Partai Puncak dan upacara penutupan ajang bersejarah FIFA Asian Cup 2026. Siap, kita berharap dengan kehadiran dari Infantino juga teman Pro2 ini bisa menggerakkan geliat dan meningkatkan geliat sepak bola di Indonesia. Dan semoga ini jadi masa depan yang baik ya untuk persepak bolaan di Indonesia. Mengingat track record mereka di FIFA Asian Cup kali ini bagus banget teman Pro2 ya. Indonesia bahkan sekarang ada di final. Partai final melawan Thailand. Kita doain yang terbaik ya teman Pro2. Semoga Indonesia bisa memberikan performa terbaik mereka di final FIFA Asian Cup 2026 kali ini.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Orang terdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pukul 7 teman Produa, selamat pagi untuk kamu yang sudah dengan aktivitas bekerja, baru beres nganterin anak sekolah mungkin, atau juga mungkin sekarang masih siap-siap di rumah untuk berangkat ke kerja nih teman Produa. Alright. Ya, yeah, apapun yang sementara kamu lakukan, semoga nanti perjalanan menuju kantor, menuju tempat beraktivitas ini bisa lakukan dengan baik ya teman Produa. By the way, hari ini juga adalah hari jadi ke-81 ya teman Produa, 5 Oktober 2026 untuk Tentara Nasional Indonesia teman Produa ya. Dilansir dari Puspen TNI, Mabes TNI menyediakan logo untuk HUT TNI ke-81 teman Produa. Dan HUT TNI ke-81 kali ini teman Produa dengan tema TNI Kuat Bersama, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menekankan kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan di Indonesia teman Produa. Frasa TNI Kuat Bersama Rakyat menggambarkan pentingnya hubungan TNI dengan masyarakat, dan kebersamaan ini akan menjadi bagian dalam menjaga bangsa sekaligus menghadapi berbagai tantangan. Dan 5 Oktober 2026 TNI masuki usia ke-81 berkenaan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 teman Produa. Kita berharap ya di usia ke-81 ini TNI bisa semakin mengawami masyarakat, hadir bersama dengan masyarakat menjaga keutuhan NKRI.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau? Galau
1: terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Ya.
0: Acak acak rambut he.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Yeh. Masih kurang bener.
0: Paku. Paku.
1: Ya.
0: Pakuon.
1: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lu lupa doo.
1: Paku mandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku mandan ya.
1: Paku mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong paku mandan.
1: Maksudnya disawer sama paku mandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Hey Kupang, waktu

0: Makanan-makanan apa yang suka berisik?
1: Bukannya Anda?
0: Makanan. Saya selesat itu ya.
1: Makanan yang makan, makanan yang paling berisik ya.
0: Iyo, apa itu?
1: Donat.
0: Donat.
1: Ya karena do re mi.
0: Kalau makanan-makanan apa yang suka nyanyi atau pemanasan ya masuk akal dong.
1: Makanan apa yang suka exercise lagi?
0: Makanan vokal. Apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
1: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
0: Hah? Tahu isi? Kok bisa?
1: Tahu isi.
0: Sambil tepuk tangan gitu ya.
1: Sudah.
0: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
1: Enggak mau.
0: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
1: Oh, ayamnya suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
0: Ya kita yang masak.
1: Oh, gitu. Oke, baik.
0: Kamu lagi nih.
1: Ih, sabar masih verifikasi.
0: Ya, astaga.
1: Verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
0: Ini ketahuan banget. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Aku
1: masih diverifikasi.
0: Ya. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Ayam.
0: Selain ayam.
1: Ikan.
0: Kurang benar.
1: Kan ikan warna-warni.
0: Masih kurang benar. Semua hewan juga
1: ada warnanya ya. Apa?
0: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Candy.
0: Candy.
1: Wah, itu gula-gula.
0: Itu gula-gula dong.
1: Hewan-hewan
0: apa yang warna-warni?
1: Hewan apa yang warna-warni?
0: Apa teman Pro 2 kira-kira? Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Doo.
0: Krayon. Krayon.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Sule itu?
1: Sule itu komedian.
0: Sule itu komedian.
1: Uh-uh.
0: Boleh gak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
1: Bye, Jo.
0: Dulu teman, sekarang pacar.
1: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
0: Siapa bilang? Memang.
1: Iya, tidak kurus. Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau serada kamu.
1: Ih, beli lilin, beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Kena ombak, digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
0: Asik.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2!
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa, ditemenin masih sama Isa Oktavian. Ya, sampai di pukul 8 teman Produa kamu mungkin masih dengan aktivitas bekerja atau sudah mulai untuk bekerja gitu teman Produa. Ada yang mungkin masih siap atau ada juga nih mungkin teman Produa yang masih sementara cari sarapan, kira-kira enaknya sarapan apa nih pagi ini teman Produa. Well, sampai di pukul 8 ini nanti sudah ini Isa akan temani kamu dengan pilot juga, pilih lagu kamu teman Produa. By the way, sebelum kita ke pilot teman Produa, ini ada luar biasa apresiasi dari kita ya untuk badminton yang menembus kegagalan besar 4 tahun lalu dan menjadi cabang olahraga paling sukses nih di sumbangan medali untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Indonesia memasang target 4 medali dan target itu bisa dilewati dengan catatan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu teman Produa. Dan dari jumlah medali ini, badminton menjadi cabang yang paling sukses dalam hal menyumbang medali untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Badminton memberikan 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Luar biasa teman Produa. Kita doain ya, semoga terus nih tim badminton Indonesia, para atlet-atlet terbaik yang kita punya, bisa terus memberikan performa terbaiknya. Karena salah satu cabang yang paling sukses dari Indonesia juga memang adalah ini nih teman Produa, badminton.